0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Dan yang pasti untuk ganti-ganti yang baru saja bergabung, selamat pagi. Ganti-ganti, tetap semangat pagi untuk edisi hari ini, karena yang pasti sudah harus memulai aktivitas rutin ya, seperti biasa, karena sudah hari Senin hari ini. Ya, dan di satu informasi lain, dan kali ini masih di informasi seputar ajang Piala Dunia, ganti-ganti ya. Ya, di mana tim nasional Iran untuk Piala Dunia dilaporkan hanya diizinkan masuk dan keluar dari wilayah Amerika Serikat pada hari yang sama dengan jadwal pertandingan mereka. Hal ini disampaikan Duta Besar Iran untuk Meksiko, Abdul Fazi Pasandideh, ganti-ganti ya. Dan aturan ketat itu merupakan imbas dari pembatasan visa yang diberlakukan Amerika Serikat, mengacu pada konflik yang berlangsung antara Washington dan Teheran, di mana ketegangan yang dipicu serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu telah memaksa timnas Iran untuk merombak total agenda persiapan mereka. Di mana skuad Iran saat ini terpaksa mengalihkan pemusatan latihan ke Meksiko dan membatalkan rencana awal mereka untuk berlatih di Tucson, negara bagian Arizona, Amerika Serikat. Dan Iran juga dijadwalkan memainkan 3 pertandingan babak penyisihan grup di wilayah Amerika Serikat, ganti-ganti, yang meliputi 2 pertandingan di Los Angeles, California, serta 1 pertandingan di Seattle, Washington. Meskipun gencatan senjata telah diberlakukan dan upaya diplomatik masih berlanjut ganti-ganti untuk mencapai kesepakatan damai, perselisihan Amerika Serikat-Iran berdampak nyata ke ranah olahraga internasional.

0: RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi, ganti-ganti untuk edisi hari ini ya. Dan kita terus berlanjut ganti-ganti, tentunya banyak informasi lain yang bakal dihadirkan nih di kebersamaan kita untuk edisi Senin 8 Juni 2026. Ya, dan terima kasih banyak sekali lagi untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz ganti-ganti ya, yang dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura. Dan kita sampai ke satu informasi terakhir untuk sesi yang kedua kita di Halo Jambi ganti-ganti, yang kita ambil dari rri.co.id Jakarta ganti-ganti ya. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa kuat mengguncang wilayah laut pagi. Dan gempa dengan kekuatan magnitudo 7,7 tersebut terjadi di barat laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Senin 8 Juni 2026 hari ini, ganti-ganti ya. Dan BMKG mencatat gempa terjadi pukul 06.37:42 waktu Indonesia Barat dengan pusat berada pada koordinat yang telah ditentukan sebelumnya, dan lokasi gempa tercatat pada 5,69 lintang utara dan 125,05 bujur timur berdasarkan hasil analisis resmi BMKG. Ya, ganti-ganti, di mana pusat gempa berada sekitar 236 km barat laut Tahuna dengan kedalaman mencapai 105 km di bawah laut. Karakteristik gempa tersebut mendorong BMKG melakukan analisis cepat terkait potensi dampak yang mungkin ditimbulkan kemudian. Ya, di mana dalam peringatan dini yang dirilis segera setelah kejadian, ganti-ganti, BMKG menyatakan gempa berpotensi menimbulkan tsunami wilayah terdampak. Dan peringatan tersebut dikeluarkan sebagai langkah antisipasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat pesisir pada sejumlah daerah. Iya, di mana wilayah yang masuk peringatan dini tsunami meliputi Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, serta Sulawesi. Dan daerah-daerah tersebut diminta memantau informasi resmi guna mengetahui perkembangan situasi secara berkala dan berkelanjutan. BMKG mengimbau masyarakat pesisir tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Masyarakat juga diminta mengutamakan informasi resmi dari lembaga berwenang dalam menghadapi situasi darurat bencana. Dan selain itu, warga juga diimbau mengikuti arahan resmi BMKG, BNPB, dan juga BPBD setempat selama masa pemantauan, di mana langkah ini penting untuk memastikan keselamatan masyarakat apabila terjadi perubahan kondisi yang memerlukan evakuasi. Dan hingga berita ini diturunkan, ganti-ganti, BMKG masih memantau perkembangan situasi dan melakukan analisis lanjutan secara intensif, dan pemantauan berkelanjutan dilakukan guna memperbaharui informasi terkait potensi tsunami akibat gempa yang terjadi.
1: Nganing lagu.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di berbagai bidang kehidupan. Menurut keterangan Sekretariat Presiden, hari Minggu kemarin mengatakan bahwa Presiden Prabowo menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kepala Negara menjelaskan bahwa upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga dan mengelola kekayaan negara secara bertanggung jawab agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Demikian, saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar hari Eko selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo,
1: tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's howled back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 Tera di Jambi edisi hari ini Senin di 8 Juni 2026. Ganti-ganti ya, sudah bersama lagi nih kita di hari Senin. Kayaknya waktu sebentar sekali ganti ya. Tahu-tahu sudah berubah hari, berubah jam, berubah waktu. Kemarin perasaan baru ketemu Senin ya, ini kita ketemu Senin lagi ganti-ganti ya. Yang pasti semangat kita harus kencangkan ganti-ganti ya, sehat juga harus kita jaga ganti-ganti karena mungkin memang hari ini banyak pekerjaan yang harus dituntaskan ya. Ya ganti-ganti mungkin kalau misalnya kita punya uang gitu ya, kita harus mengelolanya secara baik dan bijak ganti-ganti ya. Supaya apa? Supaya kalau misalnya terjadi sesuatu kita tidak panik, kita punya simpanan ganti-ganti ya. Ya, jadi kita harus bisa menyisihkan dari hasil pendapatan kita ganti-ganti untuk saving gitu ya, saving cadangan kalau misalnya ada sesuatu dan lain hal gitu ya. Karena kan kalau misalnya terjadi sesuatu, kalau kita tidak punya apa-apa, biasanya kita panik ganti-ganti ya, kita tidak bisa lagi berpikir yang baik, yang positif gitu ya. Pokoknya bawaannya panik saja. Tapi kalau misalnya kita punya saving ya, saving money, ada simpanan, ada apa ya, tabungan, mungkin ya semuanya bisa diatasi ganti-ganti ya. Karena kalau kita mau mengatur keuangan ganti-ganti, mungkin kita harus apa ya, kita catatlah semuanya dulu, penghasilannya berapa, kemudian apa-apa saja yang harus dikeluarkan ganti-ganti ya, supaya apa, supaya kita tahu nih apa namanya, uangnya itu digunakan untuk apa saja gitu ya. Yang pasti kita prioritaskan untuk menabung di awal kita mendapatkan penghasilan ganti-ganti ya. Kemudian kita siapkan yang namanya itu tadi saving atau dana darurat ganti-ganti ya. Dan kebiasaan seperti ini bisa membantu kita mengendalikan pengeluaran ganti-ganti yang bisa apa ya, kalau misalnya kita nggak paham dalam hal pengendalian, kita bisa stres gitu ya. Jadi kita stresnya finansial ya. Jadi paling tidak kita harus bisa mengatur secara bijak nih ya, hasil pendapatan kita mau diapakan gitu ya, setelah kita buat perincian ganti-ganti. Iya, jadi mungkin yang pertama kita bisa buat anggaran dan catat keuangan ganti-ganti ya. Kita bisa melacak pengeluaran kita sehari-hari gitu. Jadi kita kita catat nih, hari ini pengeluarannya apa saja. Sekecil apapun itu pengeluaran harus kita catat ganti-ganti ya. Supaya kita apa ya, bisa menilai nih seberapa banyak dalam satu hari pengeluaran kita. Ya, jadi jangan sampai uangnya itu kita tidak tahu nih kemana saja ganti-ganti ya. Kemudian kita juga selalu melakukan evaluasi rutin ganti-ganti setiap bulan. Setelah kita gajian misalnya mendapatkan penghasilan, kemudian kita kurangi dengan pengeluaran-pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pribadi dan lain sebagainya. Kemudian sisanya berapa, seperti itu ya. Dan di sini kita bisa melihat ganti-ganti ya bahwa kita sudah mulai melakukan pemetaan dalam pengeluaran seperti itu sesuai dengan jalur. Ya, ada juga yang menggunakan anggaran 50-30-20 ganti-ganti ya. Ya, jadi maksudnya misalnya 50% dari gaji ganti-ganti ya, kebutuhan pokok gitu, mungkin ya bayar sewa rumah atau sewa kosan ya, cicilan, tagihan listrik, tagihan air, transportasi dan belanja bulanan ya, ataupun yang lainnya lah pokoknya ya, itu bisa kita bagi 50% dari penghasilan kita ganti-ganti ya. Sementara 30% mungkin kita ada keinginan, mungkin mau beli apa ya, mau beli baju gitu ya, atau mau membeli skincare ataupun perlengkapan lainnya. Nah, ini kita saving uangnya itu sebesar 30% dari pendapatan kita ganti-ganti ya. Jadi dengan demikian keinginan kita itu tidak mengganggu kebutuhan pokok seperti sewa rumah gitu ya, cicilan, tagihan dan lain sebagainya. Nah, kemudian 20%-nya kita persiapkan untuk masa depan ganti-ganti ya. Jadi ya kita tabung gitu, kita bisa investasi dan kita bisa melakukan pelunasan hutang ganti-ganti di luar cicilan pokok seperti itu gitu. Jadi 50-30-20 ganti-ganti ya, kalau metode ini kita terapkan ya, mudah-mudahan kita bisa mengatur keuangan secara bijak ganti-ganti.

0: Itu jam berapa ini?
1: Baru nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan. Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic.

0: Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?
1: Saleh!
2: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh!
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh!
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026...
1: Jambi Pagi Iko.
2: Info cuaca.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Baik, dan ganti-ganti selanjutnya kita akan bacakan informasi cuaca yang kita dapatkan dari perakirawan BMKG untuk edisi hari ini, hari Senin di 8 Juni 2026. Ya, di mana pada pagi hari secara umum diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Tanjung Jabung Timur. Sementara siang hingga ke sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi. Udara hari ini antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 65 hingga 95%. Sementara arah angin dari tenggara menuju ke barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas kanti-kanti atau hotspot tanggal 7 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada 5 titik panas yang tersebar di Kabupaten Merangin 1 titik panas dan Tanjung Jabung Barat 4 titik panas. Forecaster on duty Nabila diperbaharui hari ini 8 Juni 2026 pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-Ganti untuk edisi hari ini ya. Waktu kita sudah 17 menit lalu dari jam 9 pagi. Selamat pagi untuk Ganti-Ganti yang baru baik bergabung di Pro 4 RRI Jambi ya. Kita bersama lagi di Jambi Berdendang Ganti-Ganti di 0811-6707-9920 Ganti-Ganti ya. Selamat pagi dulu untuk semua karyawan-karyawati RRI yang sudah masuk ke ruangannya masing-masing, sudah memulai aktivitasnya. Semangat pagi buat semuanya. Jaga kesehatan. Hari ini banyak kegiatan, banyak pekerjaan. Mudah-mudahan tuntas semuanya ya. Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak Wati.
1: Halo.
0: Ya, mestinya istirahat dulu deh. Nggak usah ikutan. Kenapa?
1: Hah?
0: Capek juga dengan tenaga. iyalah, lagi tahap penyembuhan kayaknya ya.
1: Iya, selesai lah masa tadi di belakang baring-baring lagi.
0: Gila. Mbak Wati, kalau punya duit tuh dibeli, ditabung atau dibeli aset?
1: Sekarang nih waktu tabung di celengan.
0: Oh, cuman di celeng. Di celengan atau di bank?
1: Celengan.
0: Kenapa enggak di bank?
1: Malas.
0: Malas. Oh, kok malas sih?
1: Agak nyantrinya malas.
0: Kan sekarang kan ada ini, zaman canggih, transfer pakai pakai HP udah bisa.
1: Waktu malas ini.
0: Iyalah.
1: Yang malas obatnya sih.
0: Oh gitu. Iya sudah.
1: Jadi tabung di rumah tuh kalau kepas diperlukan tinggal congkel ya.
0: Gitu ya. Oke. Okay. Iyalah. Oke, okay, dah. Lagunya.
1: Santet Balabu itu.
0: Apa?
1: Santet Balabu.
0: Santet. Oh iya deh, boleh.
1: Lamu waktu tidak nyantet-nyantet.
0: Itu lamu tidak nyantet, makanya disantet itu. Jangan-jangan itu kena santet itu makanya tuh. Astagfirullah.
1: Disantet sama yang di atas itu ya.
0: Ah, kenapa?
1: Disantet sama yang di atas.
0: Iya sudah.
1: Lulus lah kira-kira ujiannya tuh.
0: Iya.
1: Semangat
0: Iblis ya. Iya, iya,
1: iya.
0: Amin. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aduh, selamat istirahat lah dulu ya. Iya, di 606 kok 06 ya 08 ganti-ganti 08 11 6707 9920. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum Teli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar sehat alhamdulillah Bang Ijal.
2: Alhamdulillah,
0: Pak Mulati
2: sehat juga lah.
0: Sehat selalu. Iya, lagi apa nih Bang?
2: Ini lagi santai, nampaknya ini sih.
0: Lagi santai. Mantap itu ya. Iya, lah banyak cuan masuk kayaknya.
2: Ya alhamdulillah, cuan adalah langganan tadi sih.
0: Oh, ada langganan. Yang penting aduk ya sedikit asal adoy, Bang.
2: Yo, yang penting ya ada putarannya lagi.
0: Iyalah, harus ada putaran, ya kan? Iyalah. Bang Ijal, kalau misalnya ada duit itu disimpan di bank atau dibeli aset nih sebagai cadangan untuk masa depan?
2: Yo, kalau buat situasi sekarang ini sih, mungkin kalau untuk aset, mungkin belum lah sih. Masih kan banyak kebutuhan kan. Kebutuhan anak baru masih kuliah juga. Tapi sekarang ini kami ini sistemnya setiap hari nabung di bank. Orang tuh bank tuh jemput bola kan sih. Jadi setiap hari dia ke toko, ngambil apa tuh, kita nabung setiap hari sih.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Oh,
2: kita tidak payah-payah lagi nak ke bank, dia yang ke tempat kita.
0: Oh gitu ya. Iyalah. Tapi kalau yang di bank ada juga.
2: Di bank?
0: Disimpan di bank ada juga.
2: Iya, disimpan di bank itulah.
0: Yang itu cuman.
2: Itu kayaknya ada banyak macam. Dan itu yang per hari di bank kan. ada juga yang misalnya setiap apa yang dicelengin ada juga dicelengin pun ada dua celengan.
0: Woi mantep.
2: Jadi kan ada fungsinya masing-masing yang
0: iya.
2: Yang pertama ada yang di setiap bulan dibuka itu untuk kebutuhan misalnya
0: sehari-hari ya.
2: Dan listrik dan segala macamnya. Ada yang dibukanya per tahun. Jadi misalnya kalau per tahun tuh jadi pas bulan puasa tuh langsung untuk baju anak segala macam untuk THR lah. Jadi kita tidak repot-repot lagi sih.
0: Iya betul. Betul nih ya. Ini ada ya.
2: Masing-masing posting masing-masing lah. Jadi kita tidak ada repotnya pas saat dibutuhkannya. Paling harapannya sudah ada gitu. Kita bayar kiosnya. Jadi kita per hari dulu kita tabung. Jadi nanti apa tidak mau masuk apa pembayaran kita tidak ada repot-repot lagi nak nyari itu cari apa nyo kalau jualan ini tahu deh kadang tidak ramai terus kadang ramai kadang sepi
0: iya.
2: Siapkan jadi ya itu lagunya ya
0: lagunya oke lagunya bang
2: Petua Lamo. Salamin buat semua abis ya.
0: Oh iya.
2: Terbarang.
0: Iya. Lanjut bang.
2: Terima kasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ijal, kanti-kanti di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum, Ci.
0: Waalaikumsalam, Deli. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, Ci. Elok-elok lah, Pak Jiko.
0: Elok nian, ya, dak ya?
3: Seperti Cik Lih lah elok di situ, kan?
0: Iya. Lagi apa nih, Deli?
3: Baru udah makan.
0: Woi, makan apa nih? Sarapan pagi atau apa nih?
3: Nampak air aja 9, sarapan tengah hari, makan siang.
0: Oh, makan siang, langsung iya, makan siang.
3: Baru pagi kan. Itu makan 6 kotak, 6 kedua, 6 pertama lah sudah, 6 kedua makan, pokok cari 6 kali, 7 kali.
0: Iya. Ya. Jadi itu ya, sekarang sudah selesai ya. Ya, Landekli lagunya apa nih? Dekli, lupa. Kalau Dekli punya duit di investasi atau beli aset, apa beli tanah ke, beli apa?
3: Tak sih, kalau awak kau tak ada pernah ada apa lagi simpan duit ke bank tu tak ada pernah. Cuma kami di daerah kami kau ada kepres kepasi desa.
0: Oh iya. Tapi
3: kau kepres desa tu ada ketua kan, ketua tu lebih ketik. 100 hektar.
0: Iya.
3: Kami menyimpan lah kedeok. Jadi kalau kami nak perlu ngani duit dapatnya bila duit yang berlambut kan. Ada kekurangan tak. Dia dah nak korupsi nak hilang-hilang tak mungkin kan.
0: Iya. Kio ya. Iya dah lagunya apa nih?
3: Lagu Kailana bila ki.
0: Oke Kailana.
3: Buat galau-galau lagi.
0: Yo, Payo.
3: Selamat pagi. Buat kawan-kawan yang sedang buat anak padi di Payo tu. Selamat pagi, selamat nugal itu tanah tu belajar
0: tarifan. Oh, gitu ya. Iya.
3: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jambi Bedendang.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Berkatu, selamat siang untuk ganti-ganti dimanapun berada. Terima kasih untuk ganti-ganti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Ya, senang sekali kembali ganti-ganti. Saya Adis menemani ganti-ganti di Jambi Siang Iko edisi Senin 8 Juni 2026 dari formasi pukul 10 hingga nanti di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan sederetan informasi dan lagu-lagu daerah, ganti-ganti hadir satu informasi untuk ruang dengar Anda. Womenecraft dorong inovasi jamu untuk tembus pasar global. Ganti-ganti Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengatakan jamu merupakan bagian dari identitas Indonesia. Sebagai produk kreatif, dia juga melanjutkan jamu ini perlu terus dijaga dan diwariskan melalui pendekatan yang modern. Iren menilai pelestarian budaya harus dilakukan dengan pendekatan yang dekat dan relevan dengan kehidupan masyarakat, terutama untuk generasi muda. Karena itulah ganti-ganti kreativitas menjadi faktor kunci agar warisan budaya tetap dikenal dan dicintai lintas generasi. Wamen juga menekankan jamu tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi menyimpan potensi besar sebagai produk kreatif berdaya saing global. Untuk informasi selengkapnya mengenai Womenecraft dorong inovasi jamu untuk tembus pasar global, dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Ya, tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pinter banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Satu informasi untuk Anda, ganti-ganti Asosiasi Museum Indonesia katakan kebudayaan sebagai solusi krisis kepribadian bangsa. Ganti-ganti di tengah berbagai tantangan global yang memenuhi identitas dan karakter generasi muda, penguatan museum dan kebudayaan dinilai menjadi langkah strategis untuk mengatasi krisis kepribadian bangsa. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat ekosistem permuseuman mulai dari regulasi, pendanaan, kelembagaan hingga partisipasi publik agar museum dapat berfungsi sebagai pusat peradaban dan pembentukan jati diri nasional. Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia, Putu Supatmarudana, mengatakan kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi pembangunan bangsa sebagaimana amanat konstitusi. Menurut Putu, saat ini Indonesia memiliki 516 museum dengan 373 museum telah terdaftar dan sekitar 289 museum telah menjalani standarisasi dan evaluasi. Kehadiran kembali Direktorat Sejarah dan Permuseuman setelah terbentuknya Kementerian Kebudayaan dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola museum nasional. Untuk informasi selengkapnya mengenai Asosiasi Museum Indonesia katakan kebudayaan sebagai solusi krisis kepribadian bangsa dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.

0: Ganti-ganti kabar hari Iko edisi Senin 8 Juni 2026 tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. KBRI Tokyo perkuat kapasitas petani muda di Indonesia yang berada di Jepang. KBRI Tokyo mendukung penguatan kapasitas petani muda Indonesia melalui program pelatihan pertanian di Jepang. Program ini melibatkan peserta dari Indonesia, Thailand, dan Filipina. ASEAN Young Farm Leaders Training Program in Japan 2026 diselenggarakan oleh Japan Agricultural Exchange Council atau JAEC. Program berlangsung bersama Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang. Pembukaan kegiatan digelar di Ota City Youth Exchange Center, Tokyo pada 27 April 2026. Acara dihadiri perwakilan pemerintah Jepang dan negara peserta ASEAN. Sebanyak 50 petani muda mengikuti program tersebut selama hampir 1 tahun. Indonesia mengirimkan 18 peserta untuk mengikuti pelatihan lapangan. Thailand mengirimkan 9 peserta dalam program pertukaran tersebut, sementara Filipina menjadi negara dengan jumlah peserta terbanyak. Yaya berharap peserta Indonesia memanfaatkan kesempatan belajar secara maksimal selama pelatihan. Peserta didorong mempelajari teknologi dan manajemen pertanian modern Jepang. Untuk informasi selengkapnya mengenai KBRI Tokyo perkuat kapasitas petani muda Indonesia di Jepang, dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.
1: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

budaya. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Satu informasi tentang UMKM untuk Anda Kanti-Kanti sambut Piala Dunia Tubaba perkuat olahraga dan UMKM. Ya Kanti-Kanti, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau Tubaba menunjukkan antusiasme dan dukungannya terhadap gelaran Piala Dunia 2026. Melalui penyelenggaraan kegiatan bertajuk Tubaba Fun Walk dan Talk Show, Wakil Bupati Tubaba bersama TVRI Lampung dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026. Acara tersebut berlangsung di Kompleks Islamic Center Tubaba pada Minggu 7 Juni 2026 dan diikuti oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Kegiatan yang berlangsung meriah itu tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi serta membangkitkan semangat kebersamaan masyarakat menjelang pesta sepak bola terbesar di dunia yang akan dimulai pada 11 Juni mendatang. Selain fokus pada peningkatan kualitas SDM, pemerintah Kabupaten Tubaba juga melihat Piala Dunia 2026 sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Untuk mendukung tingginya minat masyarakat dalam menyaksikan pertandingan Piala Dunia, pemerintah daerah akan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar resmi yang dipusatkan di Pasar Pulung Kencana selama turnamen berlangsung. Para pemerintah daerah pun juga mengajak para pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner dan perdagangan, untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan membuka lapak usaha selama kegiatan nobar berlangsung. Untuk informasi selengkapnya mengenai sambut Piala Dunia Tubaba perkuat olahraga dan UMKM dapat Kanti-Kanti baca di laman rri.co.id.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga send di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
0: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

Loko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya, karena mempunyai sanksi. Ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

69,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Saat informasi masih seputar tentang UMKM untuk Anda, Kanti-Kanti penyuluh sosialisasikan program WHO 2026 Edukasi Sertifikasi Halal UMKM. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon terus mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Salah satunya melalui sosialisasi program wajib halal Oktober atau WHO 2026 yang digelar di Pasar Keramat, Desa Duku Puntang, Kecamatan Duku Puntang pada Kamis 4 Juni 2026. Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam serta surat Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Barat terkait dukungan program wajib halal Oktober 2026. Kegiatan tersebut melibatkan penyuluh agama dan pengawas jaminan produk halal yang turun langsung memberikan edukasi kepada pedagang dan pelaku UMKM. Melalui kegiatan tersebutlah, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang beredar di pasaran. Untuk informasi selengkapnya mengenai penyuluh sosialisasikan program WHO 2026 Edukasi Sertifikasi Halal UMKM dapat Kanti-Kanti baca di laman rri.co.id.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. Kabar hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari Iko edisi Senin 8 Juni 2026 tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Batanghari pastikan bangunan rumah relokasi terus berlanjut pada 2026. Pemerintah Kabupaten Batanghari memastikan pembangunan rumah relokasi bagi masyarakat terdampak bencana banjir akan terus berlanjut pada 2026. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Batanghari, Ahmad Somad di Muara Bulian mengatakan pihaknya telah menerima konfirmasi dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Terkait tambahan pembangunan 48 unit rumah relokasi pada tahun ini. Ia menjelaskan berdasarkan surat keputusan, awal kebutuhan rumah relokasi tercatat sebanyak 72 unit. Dari jumlah tersebut, 30 unit telah selesai dibangun sehingga masih terdapat kekurangan 42 unit. Namun setelah dilakukan pendataan ulang, jumlah warga yang membutuhkan relokasi meningkat. Untuk itu, Somad berharap pembangunan rumah relokasi dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan hingga seluruh masyarakat terdampak mendapatkan hunian yang layak dan aman. Gantikan demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Baik, nanti-nanti sesaat lagi kita akan mengikuti bunyi beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 8 menit. Semari menunggu, kita dengarkan lagu bernuansa Islami berikut.

Baik, kanti-kanti dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kanti-kanti kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: 99,2 FM Perempat Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, selamat siang Tukang Tiket dimanapun berada. Tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz Prompat RRI Jambi. Tentunya masih di Jambi Siang Iko. Ya, selamat siang untuk ganti-ganti ya, mungkin baru mengepaskan frekuensinya di 99,2 MHz ataupun juga mendengarkan melalui RRI Digital di Prompat Jambi. Nah, selamat beristirahat, bersantai-santai mungkin ya untuk ganti-ganti yang mungkin sedang melepas penat dari segala urusannya ataupun kegiatannya di pagi ini, di siang ini maksudnya ganti-ganti ya. Ataupun mungkin yang sedang menyantap makan siangnya, selamat makan ganti-ganti, hadir informasi seputar kuliner untuk Anda. Ada palu kaloa, sajian khas favorit pada pernikahan masyarakat Makassar. Ganti-ganti, pesta pernikahan di kalangan masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi ajang berkumpul dan bersilaturahmi, tetapi juga menjadi momentum untuk menghadirkan beragam kuliner tradisional yang syarat nilai budaya. Nah, salah satu hidangan yang hampir selalu hadir dan menjadi favorit para tamu adalah palu kaloa. Palu kaloa merupakan masakan khas Makassar yang berbahan dasar ikan ataupun daging sapi yang masih melekat pada tulangnya. Hidangan ini memiliki kuah kental berwarna kehitaman yang berasal dari penggunaan biji kluwek atau keluak, dipadukan dengan berbagai rempah pilihan seperti merica, pala, dan jintan. Dan aromatik diantaranya ada cengkeh, daun salam, dan daun jeruk.

Ya, ganti-ganti proses memasak palu kaloa membutuhkan waktu yang cukup lama serta keahlian khusus dalam meracik bumbu. Perpaduan rempah-rempah dan juga teknik memasak yang tepat menghasilkan kuah yang kaya cita rasa serta daging yang empuk hingga mudah terlepas dari tulangnya. Ya, ganti-ganti sekilas, palu kaloa ini memiliki kemiripan dengan konro, kuliner khas Makassar lainnya yang juga menggunakan bahan dasar tulang sapi. Namun, penggunaan kluwek menjadi pembeda utama yang memberikan warna kuah menjadi lebih gelap dan cita rasa yang lebih kuat. Untuk informasi selengkapnya mengenai palu kaloa, sajian khas favorit pada pernikahan masyarakat Makassar, dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: maybe a way through for Germany. It's four against three momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle tight! Found its way through! Magic in the air.
1: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer, pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya nggak kenal ampun di depan gawang.
2: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin Panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
1: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
2: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?

69,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, satu informasi tentang kuliner untuk Anda ganti-ganti Festival Kuliner Pandalungan Polije Angkat Potensi Sambal Nusantara. Festival Kuliner Pandalungan volume ketiga yang digelar Program Studi Destinasi Pariwisata Politeknik Negeri Jember atau Polije menjadi ajang promosi kuliner lokal. Acara itu sekaligus wadah pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal melalui tema Pedas Riang Gembira, festival yang berlangsung di Jember Town Square. Festival yang berlangsung pada 6 hingga 7 Juni 2026 itu menampilkan lebih dari 100 varian sambal Nusantara hasil kreasi mahasiswa dan pelaku usaha kuliner. Direktur Polije Saiful Anwar mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen kampus dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan kuliner lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Menurutnya, potensi kuliner daerah dapat menjadi salah satu daya tarik wisata yang mampu mendukung perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Jember. Selain pameran aneka sambal, festival ini ganti-ganti juga menghadirkan bazar UMKM, lomba kreasi sambal, tantangan kuliner pedas, talk show, serta hiburan.

0: Tenda udah, jaket udah, apalagi ya?
1: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
0: Ah, kakak, ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
1: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
0: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
1: Nah, yang kayak gini nih, kakak gak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam. Tapi kok malah ngotorin?
0: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
1: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
0: Iya, Bawel.
2: Sebaiknya kamu tahu.
3: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia

0: yang menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4 ribu ekor harimau di dunia. Sementara, harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau, karena harimau adalah spesies payung di alam. Keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Sebagai predator utama dalam rantai makanan, harimau mempertahankan populasi mangsa liar yang ada di bawah pengendaliannya, sehingga keseimbangan antara mangsa dan vegetasi yang mereka makan dapat terjaga. Lalu, apa yang akan terjadi jika harimau kelak akan punah? Harimau merupakan predator tertinggi. Hilangnya harimau akan menyebabkan tropic cascade, sebuah fenomena ketika jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah. Jika hewan herbivora yang menjadi makanan harimau banyak, mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak juga. Jadinya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
1: Sebaiknya kamu tahu.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. ...99,2 FM... ...Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abompo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayah Pong Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana Po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Empo, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia khususnya di Papua ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari. Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya, dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Line Interaktif Jakarta, Ayah undang juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124-928. Langsung saja Ayah mau ajak Bang Po pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, kita ke RRI Pro4 Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum Po, selamat siang.
2: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
3: Salam kenal Po, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
2: Iya baik, Kakak Kartika apa kabar, sehat?
3: Alhamdulillah sehat Po.
2: Iya. Kabarnya, sana? Kabarnya juga sehat Alhamdulillah. Iya, Kak Kartika mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol. Ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya.
3: Oh audionya kecil ya Kak ya.
2: Iya.
3: Apakah sudah iya. Oke ini Kak?
2: Iya, sudah oke lah ya. Okay. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani ya, pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua yaitu sagu ya Kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana, Kak?
3: Oke, Kak. Kalau di ingin bergabung nih ya, di 0812-9971
2: ya
3: 04444.
2: Baik.
3: Empatnya tiga kali.
2: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya?
3: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
2: Oh. Oke deh, kita panggil Mace aja boleh?
3: Boleh, Empo.
2: Biasanya panggil apa? Mace Tika, Mace Kartika atau apa?
3: Mace Kartika sih.
2: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Pro4 Manokwari dan juga narasumber di sana. Mace, sudah tersambung dengan narasumbernya, Mace?
3: Mpok, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
2: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
3: Sebentar lagi sampai.
2: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
3: Iya,
2: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih. Iya.
3: Panasnya tetap sama sih.
2: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya. Yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya. Line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih. Boleh kita sapa Mace ya?
3: Boleh,
2: iya.
3: Langsung saja Mpok.
2: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
4: Halo.
2: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
4: Nur Tanjung di Padang.
2: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
4: Nur Tanjung di Padang.
2: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak? Ya. Iya, Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
4: Ya, selamat sore, Mace apa?
2: Kartika. Mace Kartika. Halo? Halo Pak Nur Tanjung. Iya, Bapak suaranya terputus-putus, Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya. Atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
3: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
2: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
3: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Pok, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi yeah. Memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya. Gitu.
2: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya, Mace ya. Sagu
3: betul.
2: Ini ya.
3: Baik. Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
2: Betul.
3: Jadi, dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hype gitu kan juga sudah masuk nih.
2: Oh,
3: jadi
2: yeah.
3: harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih, Pak.
2: Iya, betul. Karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya, Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Siang.
2: Halo.
4: Halo.
2: Iya, dengan Pak Nur Tanjung.
4: Ya.
2: Iya, tadi terputus Pak. Silakan Pak, bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
4: Di masaknya bagaimana sagu di sana?
2: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya Pak ya?
4: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue ringan saja kan. Bukan untuk makan pokok.
2: Iya. Itu aja Pak, ada lagi? Ya. Itu saja ya.
4: Dia ini jadi makan pokok.
2: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya?
4: Iya.
2: Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya.
4: Sama-sama.
2: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana Mace?
5: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
2: Iya benar-benar. Biar lebih ini ya.
5: Bidangnya ya.
2: Nah, baik nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya. Nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi, narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini, yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari. Tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro 4, kali ini bersama RRI Pro 4 Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Kok ini iya. Sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh. Silakan. Iya, silakan Mace kita sapa.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh Pak Susanto, ya. Salam kenal Pak Susanto.
4: Nah, ini menjadi karena saya ini orang Sulawesi. Jadi pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
3: Betul.
4: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu, sagu itu namanya sana tumbang.
3: Boit ya Pak.
4: Jadi boit namanya. Jadi cuma sarkasnya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
3: Ditaruh ikan ya.
4: Kalau bumbu, kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
3: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya Pak?
4: Iya. Nah, kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya, itu baru dipanggang. Itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Nah, jadi bagi Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran, ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Kalau umpamanya di Papua itu kan jatuh tawar sendiri, bukan itu bagia. Apa masih ada sampai sekarang ini pasar tiga, cuma tiga tiga. Kemudian masih, apa ya, kalau apa namanya itu, apa namanya itu, apa nih? Apa namanya tadi saya lupa saya. yaitu pupeda itu kan biasa sudah. Kok di sini ada di panggang juga.
3: Oh iya.
4: Aku ini panggang ada di sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain gitu.
3: Jadi memang jadi berbagai versi ya Pak ya.
4: Nah, nanti kita tunggu juga penjelasan dari narasumber nanti.
3: Baik.
4: Gimana cara pengolahan makanan.
3: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya.
4: Tadi. Nah, oke lah, bagaimana kabarnya Pak ya? Masih ada. Oke. Selamat sore, majikan.
3: Baik, sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, Mace di Jakarta kembali menyapa. Mace, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
5: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, ya. Bu, cuacanya di siang hari ini?
5: Oh, lagi panas di sini, Pak.
2: Panas ya, iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan
5: kamu
2: di sana?
5: Pertanyaan saya seperti begini, kalau masa ini, masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya Pak? Atau sudah jadi sagu mau dikonsumsi seperti itu pembahasannya? Dan seperti sudah mau dibikin sinonggi. Atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya. Jadiannya itu sagu, dibikin sinole. Oh, itu sinole itu yang campur kelapa. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur, ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Seperti itu Pak ya, kita di sini di Kendari.
2: Baik kalau gitu, terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
5: Sama-sama. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
3: Sagu juga ya Mpok ya.
2: Iya.
3: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya Mpok ya.
2: Betul. Iya, baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
3: Baik. Iya.
2: Di sana Mace.
3: Narasumbernya belum
2: datang ya, juga. Belum sampai ya. Iya, baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung silahkan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu. Nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
3: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar yaitu Ibu Ruth Puadi.
2: Oh baik.
3: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya, Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
2: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928 atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
3: Sahabat budaya di 0812-9971-0444.
2: Iya baik. Mace penasaran deh, Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
3: Perantau juga.
2: Oh, dari mana asalnya Mace?
3: Saya malah dari Jawa Tengah.
2: Wah. Jauh ya. Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya, Mace ya.
3: Iya,
2: nah, kalau Mace sendiri gimana? Boleh enggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong, ya kan? Dari
3: iya,
2: dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya, Mace, pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
3: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
2: Oh, gitu. Begitu.
3: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
2: Oh.
3: Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan kuah
2: kuning ikan. Itu ya. Kuah kuning itu ya. Oke, jadi nggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu nggak boleh putus ya, Mace ya.
3: Tidak boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih nanti teksturnya tuh tidak bagus.
2: Oh.
3: Jadi kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan ya.
2: Iya.
3: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
2: Oke, gitu. Berarti ini butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
3: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih, Mpok.
2: Cocok
3: karena
2: ya.
3: Ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Mpok ya. Nasi kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya kalau di nasi. Kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih, sudah jadi
2: ya. Wah, kalau dilihat dari cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya. Hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya.
3: Cukup simpel tapi memang itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
2: Iya. Baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
3: Sudah oke karena di sini makanan sehat malah.
2: Mantap.
3: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
2: Iya.
3: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget, Mpok.
2: Iya.
3: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
2: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya. Iya.
3: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
2: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya.
6: Sama Po Tiara ya.
2: Po Nana nih.
6: Oh, Po Nana.
2: Mbak Kusna, iya.
6: Iya.
2: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
6: Mace itu empo ya?
2: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
3: Mace itu ibu ya?
2: Ibu.
6: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga macet juga ya.
2: Mm-mm.
6: Panggilannya. Mm-mm. Oh gitu.
3: Iya betul Pak.
2: Iya.
6: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
2: Iya, mengari.
6: Jadi umum gitu.
2: Iya, mau ada panggilan di sana. Apa nih Bah yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
6: ini,
2: makanan?
6: Oh ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan. Mm. Di daerah timur itu kan. Mm-mm. Ya masakan juga Abah juga pernah dengar ini kayak begini gitu ya. Hmm. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
2: Pegunungan mana, Bah?
6: Wamena sana, Wamena.
2: Tadi Wamena, oke.
6: Okay. Oh. Itu bukan sagunya yang Abah tanya, ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
2: Makan ulat sagu.
6: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih Po.
2: Dan itu emang makanan di sana ya gitu Bah hari-hari.
6: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Rinyuh tuh apa? Laron ya.
2: Mm-mm.
6: Laron itu kan ada induknya tuh gede itu. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, yang Abah mau tanyain tuh apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga, apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah. Kalau sana tuh yang dimakan tuh Pak di daerah sana.
2: Iya.
6: Abah tahu tuh.
2: Iya, baik. Itu aja ya, Bah.
6: Kalau masakan sagu mah sering Abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin, gino ini.
2: Oke deh, terima kasih Bang Husna untuk pertanyaannya.
6: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya?
3: Iya.
2: Oke.
3: Memang info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
2: Oh iya, benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
3: Iya,
2: betul. Apakah Ibu Ruth masih masih dalam perjalanan?
3: Iya,
2: masih dalam perjalanan ya.
3: Ada halangan sedikit, jadi ini sudah OTW.
2: Oh baik ya, kita tunggu ya. Baca ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, lain interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
7: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Bu Nana.
2: Iya. Bang Leman di Tanggamus Lampung,
7: iya,
2: silakan Bang Leman.
7: Tanggamus Lampung, Bu Nana.
2: Ya,
7: halo, Maci
2: Kartika.
7: Ke Dewi Astutia.
2: Lengkap banget ya.
7: Iya, saya baca di ini kan lihat wajahnya langsung saya
2: bijak. Coklat. Lagi nonton nih.
7: Iya, nonton.
2: Apa nih Bang, apa?
7: Semua dua-duanya. Ya oke, Bu. Mas itu kalau di sini tuh Bibi.
2: Oh gitu.
7: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mbak Dewi.
2: Ya udah.
7: Bibi Maci, kalau emak ibu.
2: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
7: Oh Nana.
2: Iya.
7: Pun Mbak Dewi. Sagu kan ini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu? Namanya lupa saya tadi itu apa ya? Bu Peda, apa? Papeda itu sagu dibuat. Tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu, mamang keliling sekolahan anak SD gitu. Apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu enggak makan nasi gitu? Itu saja. Ponana.
2: Okay.
7: Maci Dewi, makasih. Baik. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggapin sedikit? Sepengetahuan Mace gimana?
3: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua, yang keliling gitu itu kalau saya ya Mbak, itu rasanya berbeda sih.
2: Oh beda ya.
3: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih Mbak.
2: Iya.
3: Kalau di sini tuh memang sagu, dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya Mbak ya.
2: Kenyal gitu ya.
3: kenyang gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu
2: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal rame banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya Mace ya pertanyaannya. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth itu sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya Mace ya di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana Mace?
3: Daerah memang penasaran soal itu ya Mpok. Tapi memang di sini tentu ada, masih ada nasi.
2: Oh, Mpok, tentu ada nasi juga ada di sana.
3: Masih ada nasi.
2: Oke.
3: Okay. Jadi memang tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau nggak papeda tuh kurang nendang gitu Mpok.
2: Ya. Ya nggak usah jauh-jauh deh Mace. Mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya. Ya kan, misalnya kita udah biasa makan nasi nih Mace ya. Terus ada jagung misalnya ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya Mace ya. Tetep kayak gitu ya.
3: Nasi. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
2: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
3: Betul.
2: Iya, baik. Ya, Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya, Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya,
1: Mace Kartika.
2: Halo, iya, Mpok.
1: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan gudang pertanyaan tadi ya, Mpok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak. Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth, ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika, dari Tabanan, Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak, memerlukan waktu berapa lama katanya. Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya, kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya, salah satunya ya, lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan, Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih, Mpok. Selamat sore, Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya, Kakak Ruth, tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih, Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok, dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok nggak, atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari tokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu sagu, itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau
2: kalau cuacanya lagi panas begini,
3: itu 1 hari saja sudah
2: jadi 11 harian, atau berarti
3: tidak sampai 2 hari.
2: Tidak sampai 2 hari,
3: 1 hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih, Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan. Bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas gitu?
3: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu

0: papeda dan variasi ulam sagu. Nah, kalau tadi ada Bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di Pegunungan Bamena. Ada ulat sagu. Nah, Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
1: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
0: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, yeah. Ada yang dibakar. Yeah. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kak?
1: Rasanya gurih.
0: Oh, gurih. Yeah. Kalau untuk yang bakar ya
1: sama juga
0: gurih rasanya. Tapi ada rasa-rasa bakarannya begitu ya, Kak. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda tapi bahan bakunya bukan dari sagu Kak, dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama ataukah beda nih Kak?
1: Tidak beda, sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan, jadi bisa rasa dari rasanya.
0: Jadi ini memang beda ya, iya. Kak Ruk. Jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, iya. Dari awalnya juga ya, iya. Kak Ruk.
1: Nah, untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, misalnya untuk olah dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama juga pengolahannya, cuma rasanya
0: sih. Oh, rasanya beda, iya. Tetap beda ya Kak Ruk. Iya. Yang asli hanya di sini. Nah, kalau di sini Kakak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja. Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
1: Iya, kue kering.
0: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya Kak ya?
1: Masih
0: ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
1: Itu makanan ciri khas orang Papua.
0: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk-pauk apa ya Kakak Ruth?
1: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning.
0: Dan sayur?
1: Sayur kangkung.
0: Sayur kangkung ya? Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
1: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
0: Oh, paling sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana Kak?
1: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
0: sampai halus.
1: Ya, sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forno, baru kita bakar.
0: Dan dicampur dengan gula merah kan ya?
1: Iya.
0: Kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya nih kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih Kakak?
1: Semua usia.
0: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana Kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjualan di situ atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
1: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
0: Oh, sering.
1: Apa pameran?
0: Oh, pameran ya. Juga ikut. Nah, pernah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
1: Untuk luar Papua sementara saya tidak, belum pernah ikut. Kalau mama sudah.
0: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada sagu.
1: Orang tua.
0: Oh, ya. Orang tua juga ini. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak Kak?
1: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
0: Oh begitu, jadi memang banyak juga tapi mungkin beda tangan, beda rasa ya Kakak Ruth. Nah, kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
1: Kalau untuk yang kita punya sagu forna, tergantung

0: batunya juga, apa kornanya juga.
1: Itu dibakarnya pakai,
0: iya, pakai api.
1: Api dari arang atau dari kelapa?
0: Dari kayu.
1: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya, iya, juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
0: Cuma khusus.
1: Oh, ada khusus. Kayu,
0: iya.
1: Kayunya apa nih, Kakak Ruth?
0: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Kalau barangnya bagus.
1: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya, Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, seberapa penting nih, Pak, Kak, posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih, Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih, Pak, Kak?
0: Penting sekali untuk kita masyarakat.
1: Jadi memang harus dilestarikan ya, Kak, ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini, dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya, Kak, ya, cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
0: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
1: Jadi mengikuti sagu, perkembangan ya, zaman ya, Kak, ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini, apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih, Kakak?
0: Cukup tinggi.
1: Cukup tinggi, yeah, karena tadi ya, Kak, yeah, variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman. Ada yang kita dicampur variasinya manis, yeah, begitu ya, Kak, ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih, Kakak Ruth, adakah nih, Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
0: Banyak, sangat. Itu terutama dari bahan bakunya sagu.
1: Oh, dari sagunya. Walaupun di sini sumber sagunya ya, Kak, ya? Ya,
0: kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
1: Oh, jadinya, Kak?
0: Kita ambil dari serui, dari wasior.
1: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga, iya, ya, Kak, ya. Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari Wasior sama Serui, pernah enggak, Kak, ngambil dari lokasi lain?
0: Sejauh ini belum.
1: Karena memang sudah langganannya di situ ya, Kak. Iya. Apakah ada ciri khasnya sendiri, Kak, atau sama saja rasanya?
0: Sama saja.
1: Sama saja, iya, ya. Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital, yeah, nih, Kak. Seperti apa nih, Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed, yeah, gitu, yeah, ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk, benar, kita harus bangga nih, sagu ini harus ada,
0: ya,
1: ya, harus diperkenalkan. Hmm. Jadi tidak hanya di Papua saja ya, Kakak Ruth, karena, ya, memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Ya. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya, Kakak Ruth.
2: Ya, baik, Kak Ruth dan juga Maji Kartika. Waktu sudah mau mendekati jam 14, iya, waktu Indonesia Barat.
1: Tidak terasa.
2: Tidak terasa ya. Tapi, iya, yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada nggak, Kak Ruth?
0: Ada.
2: Ada. Apa, Kak Ruth? Iya. Instagram atau Facebook?
0: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
2: Oh,
0: kalau
2: baik.
0: Di TikTok Dewi Kis.
2: Iya.
1: Dewi Kis.
2: Iya. Baik, kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu, iya, bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cekartika. Kak Ruth, sudah hadir di Studio Pro 4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya, Mbak Cekartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
1: salam, Pak.
2: Itu dia Bapak pendengar Pro 4 di Suru Santara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
4: Kabar. hari ikut.

Ganti-ganti kabar Hari Eko edisi 8 Juni 2026 tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sambut HUT ke-499, Jakarta siapkan Festival Budaya hingga Jakarta Fair 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Rangkaian acara tersebut akan berlangsung sepanjang Juni hingga Juli dan dapat dinikmati oleh masyarakat di berbagai lokasi di ibu kota. Perayaan tahun ini mengusung tema Bergerak Menuju Era Baru Jakarta. Tema tersebut mencerminkan semangat transformasi Jakarta sebagai kota yang terus berkembang menjadi lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan. Selain menjadi momentum refleksi perjalanan panjang Jakarta, peringatan HUT ke-499 juga diharapkan dapat memperkuat kebersamaan masyarakat. Berbagai kegiatan yang disiapkan turut menampilkan kekayaan budaya, kreativitas, serta perkembangan kota yang menjadi identitas Jakarta. Untuk informasi selengkapnya mengenai sambut HUT ke-499, Jakarta siapkan Festival Budaya hingga Jakarta Fair 2026, dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Ganti-ganti demikian kabar Hari Eko, sampai jumpa di kabar Hari Eko selanjutnya.

0: Ganteng tora cukup.
1: Hush, hush, hush. Sana, sana. Pasain tuh.
2: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
1: Lah gimana? Orang saya nggak suka kucing. Menjijikkan tau.
2: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu nggak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
3: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di Kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. Good.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Satu informasi kembali hadir untuk ruang dengar Anda, Kandikanti. Kolaborasi robotika dan e-sport dorong inovasi teknologi nasional. Kandikanti Persatuan Robotika Seluruh Indonesia atau PRSI, Indonesia E-sport Association, dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menandatangani MOU Strategis Pengembangan Talenta Digital Nasional. Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian Munas IESPA di Jakarta pada Jumat 5 Juni 2026. Kerjasama tersebut ganti-ganti untuk memperkuat literasi teknologi dan pengembangan ekosistem robotika nasional. Kolaborasi juga mendorong pertumbuhan e-sport sebagai sarana pembelajaran teknologi. Kepala BPSDM Kemkomdigi Bonifasius Wahyu Pujianto menilai sinergi robotika dan e-sport penting menghadapi transformasi digital. Menurutnya ganti-ganti, kedua sektor tersebut memiliki potensi yang besar mengembangkan kompetensi teknologi generasi muda. Dia mengatakan robotika dan e-sport menjadi media pembelajaran yang menarik. Pendekatan tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap teknologi. Untuk informasi selengkapnya mengenai kolaborasi robotika dan e-sport dorong inovasi teknologi nasional dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu-tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.
3: Tahukah Anda Jembatan Makalam? Jembatan ini berada di pusat kota Jambi. Sebelum dibuat Jembatan Makalam, tempat itu dulunya adalah makam peninggalan Belanda, tempat peninggalan bersejarah di kota Jambi, di mana pada zaman penjajahan Belanda, makam itu termasuk makam yang paling luas karena terletak di tengah kota Jambi. Nama Makalam sendiri diambil dari nama gubernur pertama daerah Jambi. Beliau adalah yang berjasa pada saat lahirnya Provinsi Jambi, dan untuk mengenang jasa beliau, maka pemerintah setempat menggunakan nama Makalam sebagai nama jembatan yang menjadi penghubung dari jalan alternatif. Tapi banyak juga masyarakat setempat yang meyakini dan mengatakan kalau nama Makalam itu adalah kependekan dari makam lama. Dan setelah diresmikan oleh Wali Kota Jambi periode 1998-2008, maka jembatan tersebut menjadi ciri khas dari masyarakat Kota Jambi yang menggunakannya untuk menuju ke jalan alternatif.

0: mencintai kesenian dan kebudayaan, menjaga dan melestarikannya menjadi warisan nenek moyang kita, agar anak cucu kita kelak dapat selalu melihat dan merasakan betapa hebat warisan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai warisan kebudayaan tersebut hilang termakan waktu. Satu hal yang harus kita jaga bersama, yaitu jangan sampai kesenian budaya asli Indonesia direbut oleh bangsa lain. Budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Tentu saja, apabila budaya daerah berdiri dengan kokoh, pasti budaya nasional juga akan sama.
1: Permainan tradisional Nusantara. Sahabat budaya, cara memainkan cublek-cublek suweng dimulai dengan suit untuk menentukan penebak suweng atau anting yang disembunyikan. Penebak ini kemudian berbaring telungkup di tengah. Pemain lain duduk melingkar membuka telapak tangan dan suweng diletakkan di salah satu telapak tangan pemain. Setelah itu giliran penebak mengatakan di mana kira-kira peradaan suweng.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Saat informasi terakhir untuk Anda di Jambi Siang Iko Kanti-Kanti, film Garuda di Dadaku dorong kebangkitan animasi Indonesia. Kanti-Kanti, film animasi Garuda di Dadaku dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional. Karya tersebut menunjukkan kemampuan animator Indonesia yang semakin kompetitif. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan kualitas animasi terus meningkat. Bahkan visual olahraga dan sinematografi digital menjadi bukti perkembangan tersebut. Menurutnya keberhasilan film ini membuka peluang baru bagi industri kreatif. Kehadiran IP lokal dinilai penting untuk memperkuat daya saing nasional. Rifki sangat optimistis Kanti-Kanti pencapaian tersebut menginspirasi sinemas di berbagai daerah. Kreator didorong untuk menghasilkan karya berkualitas dan berdaya saing global. Selain berdampak bagi perfilman, film ini juga berpotensi menggerakkan ekonomi kreatif. Dukungan berbagai kementerian menunjukkan besarnya perhatian terhadap industri animasi. Sutradara film Roni Gani menyebut Garuda di Dadaku memiliki makna khusus. IP tersebut telah tumbuh bersama generasi penonton Indonesia. Masuknya film ke Shanghai International Film Festival menjadi pencapaian yang penting dan keberhasilan itu memperlihatkan potensi besar animasi karya anak bangsa. Untuk informasi selengkapnya mengenai film Garuda di Dadaku dorong kebangkitan animasi Indonesia dapat Kanti-Kanti baca di laman rri.co.id. Baik, Kanti-Kanti, berakhir sudah kebersamaan kita di Jambi Siang Iko edisi Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya nanti Kanti-Kanti akan bersama dengan rekan Andre yang akan menemani Kanti-Kanti di Jambi Petang Iko dari formasi pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Kanti-Kanti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Kanti-Kanti, saya Adis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko. Pro Dangdut.
2: Kamu baik-baik ya. Aku pergi gak akan lama kok.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

99,2 FM program 4 Suara Budaya Nusantara. Ya, dan ganti-ganti untuk di formasi 15 sampai dengan formasi 17 untuk hari ini di 8 Juni 2026. Ya, bareng aku di sini. Silakan aja di line telepon 0811 6707 9920, tentunya setelah satu single miliknya Vita Alfian ya, dengan Kuda Yang Mana, Kuda Yang Mana Tuan Senangi. Keep stay di program 4 RRI Jambi.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

0: Yuk ganti-ganti silakan aja di 0811-670-799-20 untuk di program Pro Dangdut, program 4 RRI Jambi di 99,2 FM. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore juga, Bang. Alhamdulillah baik.
1: Ada tema enggak?
0: Temanya? Tema kita hari ini waspada api ya di musim kemarau nih. Abang termasuk orang yang merokok?
1: Ya, perokok berat.
0: Wah, hati-hati nih, Bang.
1: Saya rokoknya waktu itu saja.
0: Kenapa?
1: Rokoknya di rumah waktu santai-santai aja.
0: Oh, di rumah saja waktu santai-santai.
1: Ya, di warung, ngopi-ngopi.
0: Ya,
1: arti rokok ini ya. Kadang-kadang di pinggir jalan di hutan-hutan, arah masuk tungkal, dan luar itu kan banyak hutan-hutan itu kan, semak-semak itu. Kadang-kadang orang buang puntung rokok tuh, di panas itu bisa hidup itu.
0: Nah, itu dia, makanya harus lebih waspada gitu loh.
1: Ya. Kadang-kadang tak sengaja kan puntung rokok itu, angin kencang, panas, bisa kebakar.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu hati-hati itu buang puntung rokok di tengah-tengah hutan, di pinggir jalan itu. Pinggir-pinggir. Dan itu banyak itu rumput-rumput kering itu.
0: Iya, makanya kalau di musim kemarau seperti sekarang ini, kita ngelempar api kecil aja bisa berbahaya, kan gitu, Bang?
1: Betul, jangan bermain api.
0: Jangan bermain api.
1: Iya.
0: Iya, betul.
1: Ingat tuh, Kak Vero.
0: Iya, bahaya. Nah, ntar nggak bisa madamin, bahaya loh.
1: Iya, cinta ingat tuh, jangan bermain api.
0: Emangnya ada yang bermain api nih, Bang?
1: Kayaknya ada tuh.
0: Oh begitu, ya dengar ini.
1: Iya, nggak boleh bermain api loh, bahaya.
0: Iya, tapi balik-balik lagi ke api nih, Bang ya. Beberapa tahun yang lalu pernah tuh di musim kemarau panjang itu kan, waduh kabut asapnya tuh gila-gilaan. Salah satu penyumbangnya yaitu tadi, Bang. Memang ada sih orang-orang yang memang sengaja membakar lahan gitu ya kan.
1: Ya.
0: Tapi ada juga kebakaran yang terjadi karena kelalaian kita seperti itu.
1: Betul.
0: Jadi harus lebih waspada nih, Bang ya.
1: Iya.
0: Oke hati-hati. Deh.
1: Di musim panas ini hati-hati.
0: Saya
1: minta lagu ini ya.
0: Apa lagunya, Bang?
1: Lagunya saya minta apa namanya? Pengorbanan.
0: Pengorbanan bukan perpisahan itu ya.
1: Yang aku tangisi,
0: aduh,
1: pertemuan yang ku sesali.
0: Asik, Mansur S.
1: Tiada berbintang.
0: Oh ya. Yeah.
1: Mundur terbayang menjadi penghalang.
0: Oh, iya.
1: Ini kejadian aku hari ini, ya, Bang.
0: Kenapa? Kejadiannya apa yang terjadi?
1: Ya, ada masalah pribadi sedikit.
0: Oh begitu ya, namanya hidup ya, ya kan?
1: Ya, namanya hidup. Ya.
0: Ya, ini buat, mau Bang versi ya. Mansur S atau Lewaldi?
1: Mansur yang bagus.
0: Mansur ya, oke deh. Ya. Oke, buat siapa lagunya?
1: Lagunya ini hanya sebuah lagu Dika. Mohon maaf Kakak Dika, Kakak terbawa emosi tadi di perempatan Ternate tadi Dika.
0: Ya.
1: Karena Kakak semua mendengar, tolong ya walaupun kita pisah. Tapi nomormu tidak saya blokir, kamu bisa menelpon kapan saja 24 jam, teleponku aktif Dika.
0: Iya.
1: Tolong ya, jangan kau menangis di sana. Lalulah bahagia, lalulah gembira. Banyak laki-laki lain yang lebih baik dari saya Dika, banyak yang lebih baik dari saya Dika. Ya. Tolong jangan kau lakukan yang satu itu Dika, mohon saya trauma dengan masa lalu saya Dika. Tidak ada orang yang bunuh diri itu matinya abadi. Tidak ada orang bunuh diri matinya abadi, Dika. Tolong jangan kau lakukan itu, Dika.
0: Oh, iya.
1: Yang janji yang telah kau ucapkan kepada saya. Tolong sangat, Dika. Jangan kau lakukan itu, Dika.
0: Ya,
1: kalau
0: sampai
1: kau lakukan itu, saya tidak ikhlas dunia heras untukmu.
0: Ya.
1: Matimu saya tidak ikhlaskan.
0: Ya.
1: Okay. Tolong.
0: Ya.
1: Maafkan saya kalau saya kesal-kesal omong tadi di jalur perempatan Ternate. Maafkan saya, Dika.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Terima emosi. Salamnya buat Vero, Ajeng.
0: Ya. Yeah.
1: Buat Cinta, Vina. Ya buat semua saja, Bang.
0: Ya siap, Bang.
1: Terima kasih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itulah ya, namanya juga cinta gitu ya kan. Kalau lagi happy mah happy banget. Kalau lagi ada problem ya artinya menyelesaikan sebuah masalah itu jangan ada diiringi dengan emosi, karena apapun yang berawal dengan emosi tentu tidak akan berujung baik, seperti itu ya. Yuk silakan kembali di 08 11 6707 9920. Halo, selamat sore Kanti-Kanti, Bro Dangdut.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat Abang sore. Iya, dengan siapa nih Mbak Cantik?
2: Dengan Sari, Banjarmasin.
0: Mbak Sari ya?
2: Iya.
0: Oke, gimana? Di sana panas banget gak?
2: Iya, panas.
0: Oh, panas. Belum ada hujan ya?
2: Belum.
0: Oke, Mbak Sari lagi kerja apa gimana nih?
2: Ini cuma santai dengerin radio.
0: Oke. Wah, Kak, di Banjarmasin ini Pulau Kalimantan ya?
2: Iya, Kalimantan, Pulau Seribu Sungai.
0: Wow, di sana tuh apa hutan mangrove banyak ya?
2: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada hutan mangrove di sana?
2: Karena kota Banjarmasin kan rumah-rumah aja yang banyak.
0: Oh, iya, di hutan-hutan masih banyak ya?
2: Hutan kurang ada karena sudah dibangun perumahan-perumahan gitu.
0: Oh begitu, iya deh. Pernah terjadi kebakaran besar di Banjarmasin?
2: Pernah.
0: Pernah.
2: Sudah berulang-ulang kali.
0: Oh, itu gara-garanya apa tuh? Korsleting listrik?
2: Gara-garanya itu ada yang bakar sampah juga, ada yang korsleting listrik juga gitu.
0: Iya.
2: Ada yang kumpul gas juga.
0: Oke, artinya sudah punya pengalaman seperti itu ya untuk tidak terulang ke depan ya?
2: Iya.
0: Iya deh. Oke, Mbak Sari mau lagu apa nih sore hari ini, Mbak Sari?
2: Lagunya dari Manis Manja Group.
0: Judulnya?
2: Judulnya apa ya, lupa.
0: Apa? Diabetes judulnya?
2: Apa ya tadi itu? Ngobrol sudah lupa lagunya.
0: Manis Manja. Aduh Buyung.
2: Bukan.
0: Jodoh?
2: Bukan, apa tadi?
0: Berlayar tak bertepian?
2: Sudah Sari siapkan tadi itu lagunya.
0: Apa? Abah Emak, Seribu Hari, Rindu Berat, Kuda Lumping?
2: Lagunya ini aja, Bunga dan Kumbang aja dah, lupa lagunya.
0: Bunga dan Kumbang?
2: Iya.
0: Itu judulnya apa penyanyinya tuh?
2: Penyanyinya.
0: Bunga
2: dan kok judulnya itu Bunga dan Kumbang.
0: Bunga dan Kumbang. Oke, dari Ira Suara ya.
2: Iya.
0: Ya, Mbak Sari mau salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat Bang Yunus, buat Abang Andi di Batam, buat Abang Marsil, buat semuanya aja deh. Yeah. Buat Abang yang lagi bertugas, makasih atas waktunya. Selamat sore.
0: Selamat sore juga Mbak Sari, makasih ya. Iya. Di belakangnya Mbak Sari, silahkan. Ada siapa nih? Oh, ini kayaknya sih suka main api nih. Yang berikut ini kita coba dulu deh. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Ya, Pro Dangdut. Mau request lagu apa?
3: Lagunya Digesek-Gesek.
0: Digesek-Gesek?
3: Iya, dari ya. Siapa tadi?
0: Siapa?
3: Berbi Kumalasari.
0: Ayo, ini tema kita nih tentang waspada api di musim kemarau. Pernah punya pengalaman atau pernah punya cerita tentang kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian manusia?
3: Enggak pernah, Mas.
0: Oh, enggak pernah. Ya udah deh kalau gitu salam-salam aja.
3: Salam buat Mas ya, selalu pulang sehat sih Mas ya.
0: Jangan mampir-mampir, oke.
3: Okay. Itu Mas tahu.
0: Iya dong.
3: Bangan Cakrawala sih, itulah terlalu mencintai.
0: Hah?
3: Terlalu mencintai jadi kayak gitu.
0: Iya sih, kalau aku udah gak heran ya. Apalagi kalau hubungannya tuh LDR gitu kan. Aduh, hebat
3: mendapar
0: ya.
3: Mendapar aja ya, Mas.
0: Apa?
3: Mendapar aja mencintai ya, Mas.
0: Iya, hebat sih kalau orang bisa bertahan lama LDR gitu ya kan.
3: Iya. Buat hari ini salam kenal ya.
0: Iya, di Banjarmasin.
3: Iya, di Banjarmasin. Kedua Udin, Aceh, Yerusalim, Kisemar, Putra Bang Hamzah Yusuf juga selamat sore. Mas, buat semuanya selamat ya.
0: Iya, ada lagi.
3: Aku lagi kerja.
0: Lagi kerja, kerja apa?
3: Cari cuan lah.
0: Ngangkat galon apa gimana?
3: Enggak.
0: Jadi apa, kerjanya apa?
3: Udah dulu ya.
0: Ah, ya udah deh.
3: Mas mau tua aja sih.
0: Ya. Oke, benar, aku mau tua, benar.
3: Iya. Mas, waktunya ditunggu.
0: Oke deh.
3: Ada kan waktunya?
0: Ada, digesek-gesek ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Siapa nanti malam penyiarnya, Mas?
0: Ntar malam itu ada An-Nur.
3: Ya udah, buat Mas pulangnya dari
0: Mas. Yoi, makasih ya.
3: Makasih Mas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ganti-ganti untuk tanda waktu sholat asar di menit 32 dari formasi 15 ya. Masih ada waktu, silakan kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdutan yuk, apa kabarnya?
0: Baik sekali, dengan siapa ini?
4: Dengan Army Muda. Ini dengan siapa?
0: Ini dengan Andre di sini.
4: Oh, Andre.
0: Iya,
4: biar baru ya?
0: Iya sih, saya baru-baru ini juga. Salam kenal ya.
4: Berapa hari?
0: Baru bulan ini sih.
4: Oh, bulan ini.
0: Iya.
4: Apa magang apa langsung kerja?
0: Apa ya, saya bingung juga nih ngomongnya. Ya, mudah-mudahan bisa diterima lah di sini terus ya.
4: Iya. Kayak training gitu ya?
0: Iya sih.
4: Oke.
0: Oke, Bang Harmi di mana, Bang Harmi?
4: Di Mudung Darat ini hujan sudah sini gerimis.
0: Oh, di sini sih masih gelap-gelap gitu ya.
4: Oh, ini gerimis mengundang sudah.
0: Ayo ditampung airnya. Yuk, lagunya apa nih, Bang Harmi?
4: Lagunya Ini Rindu aja.
0: Dari?
4: Parit Harja apa siapa tuh?
0: Oke, sebelum aku tahu. Iya. Oke, siap. Bang Harmi, lagunya buat siapa?
4: Lagunya buat Mas siapa tadi?
0: Ini dengan Andre di sini.
4: Ah, Mas Andre.
0: Iya.
4: Lagunya untuk Mas Andre aja lah.
0: Iya, makasih.
4: Salam-salamnya buat semuanya aja lah dari A sampai Z yang sudah masuk tadi. Salam kompak selalu dari Arni Muda.
0: Oke.
4: Terima kasih Mas ya.
0: Yup, sama-sama, ditunggu lagunya ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi ya. Ada siapa nih? Halo Prompat, Pro Dangdut, sore.
5: Dangdutan ya, lapor ibu sama.
0: Dengan siapa ini?
5: Ajeng Mas. Dari Ajeng Mas.
0: Ajeng di Sungai Lilin.
5: Iya Mas.
0: Oke, kasih informasi dong, suasananya bagaimana sekarang? Apakah hujan, panas?
5: Cuman mendung-mendung aja Mas.
0: Mendung-mendung. Harapannya apa nih? Harapan kamu mau hujan atau gimana?
5: Ya hujan mau, nggak hujan ya mau.
0: Oh mau aja, pokoknya mauan kamu ya.
5: Mau lah.
0: Oke, okay. Mbak Ajeng, lagunya lagu apa?
5: Apa ya? Apa Mas?
0: Ayo. Kok lupa?
5: Teman jadi nyaman aja lah.
0: Teman?
5: Jadi nyaman.
0: Oke, okay, buat siapa lagunya?
5: Kebanyakan kan Mas, teman jadi nyaman kan Mas.
0: Kenapa?
5: Kebanyakan kan.
0: Banyak yang begitu, betul. Ya, Jadi,
5: bener kan?
0: Ya niatnya aja yang dikencengin. Kalau mau berteman, bah berteman. Kalau mau jadi nyaman ya gitu. Ketemu. Aja. Iya. Oke, okay, buat siapa nih? Buat siapa?
5: Ayo buat semuanya. Kak Pero, udah masuk nih Kak Pero.
0: Udah tadi.
5: Buat semuanya aja Mas ya.
0: Yoi.
5: Buatnya Mas. Soalnya kan sudah mau azan Mas.
0: Iya betul nih, udah masuk nih waktunya nih.
5: Sesibuk apapun harus dilaksanakan Mas.
0: Siap, oke.
5: Okay. Tetap hati-hati ya Mas.
0: Yoi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ganti-ganti kita tahan dulu ya untuk lagu-lagunya. Karena saatnya kita dengarkan bersama beduk kumandang azan asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

10 November bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan yang bermula dari pertempuran melawan Sekutu yang dikenal dengan Arek-Arek Surabaya, yang merupakan peristiwa besar terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini terberat dalam sejarah revolusi Indonesia. Makna utama yang perlu diteladani dan relevansinya tak lekan oleh waktu. Rasa kebersamaan sebagai satu bangsa, meski ada perbedaan keyakinan, suku, pandangan, politik, dan budaya. Rasa kebersamaan itu tetap ada dan selalu akan ada. Namun wujud kebersamaan itu akan lebih baik jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pahlawan kita di masa lalu menangis akibat tidak kedewasaan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tetesan darah mereka harus kita maknai dengan baik, ditunjukkan dengan cara kedewasaan kita dalam hidup bernegara.

0: Kak, udah bangun belum kak? Hei, buka pintu dong.
1: Nanti ya, awel deh, sebentar lagi ya.
0: Buka dulu pintunya kakak.
1: Ah, apaan sih? Ganggu aja.
0: Lah, katanya hari ini jadwal ketemu dosen. Mau ACC skripsinya nggak? Harus datang lebih awal dong kak. Please deh, jangan nunda-nunda terus dong. Mau wisuda nggak?
1: Apa? Apa? Wisuda? Ya, ya, ya, ya. Itu target kakak tahun ini tuh.
2: Waktu takkan pernah menunggu.
3: Ganti-ganti masih bersama kami di Pro 4 RRI Jambi.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak gak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asapnya.
3: Bayu, tolong ambilin tas mama dong, nak.
4: Ini mah, tangkep.
3: Eits.
5: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.
2: Aku akan happy-happy besok dengan teman-temanku. Ibu? Ibu?
3: Ya, ada
2: Ibu,
3: apa?
2: Di mana uang yang aku berikan kemarin? Di mana?
3: Uang apa? Bukannya semuanya sudah habis saya ambil? Habis ya, sudah habis.
2: Ini apa? Ini apa? Sudah berani kau berbohong pada aku? Sudah berani kau?
3: Ayah jahat!
4: Narkoba menghancurkan semua hal yang indah.
5: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
5: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
2: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
3: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
4: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
2: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
5: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
6: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
7: Ya, ganti-ganti silakan kembali untuk di nomor telepon dan WhatsApp Perempat 08 11 67 07 99 20, tentunya di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
8: Sore juga, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Apa kabar Mas Andre?
7: Alhamdulillah baik, Bang Alimin.
8: Masih hujan di sana kan?
7: Hujan sih, alhamdulillah ya.
8: Hujan ringan lah.
7: Tapi lumayan lah buat mendinginkan suasana gitu ya, Bang ya.
8: Iya dong.
7: Lagi santai, Bang?
8: Santai nih.
7: Oke, kita di Pro Dangdut nih. Mau lagu apa, Bang? Sore hari ini?
8: Ya, kalau ada sopir taksi yang dari desa, dari Mangsute sih kan.
7: Supir taksi judulnya?
8: Iya, dan dari desa.
7: Oh, supir. Supir taksi.
8: Yes Yunus.
7: Oh, Yes Yunus.
8: Iya.
7: Supir taksi
8: dan gadis desa.
7: Dan gadis desa. Wah, judulnya ngeri banget ya. Buat siapa lagunya, Bang?
8: Ya, terutama buat Mas Andre ya.
7: Yoi.
8: Semoga sehat selalu dalam siaran ya.
7: Amin.
8: Walaupun begitu dingin-dingin ya.
7: Yoi.
8: Juga buat istri tercinta ya. Ya. Mau berangkat yasinan ini ya.
7: Yasinan apa nih?
8: Yasinan RT.
7: Oh, yasinan RT ya, ya. Terus
8: buat payung ya.
7: Yoi.
8: Jika buat ada Rudi, Rama Amerkan Army juga ya, juga berat berisila, Naila juga ada Vero, ada siapa lagi ya? Nak Solia juga, Wati Pak Eman ya, Bunda Rista juga ya, selamat sore juga buat Ajeng ya, selamat sore juga.
7: Oke. Okay.
8: Juga ada Putra Pelikijang, Putra PPM ya, selamat sore juga ada. Andi Cakrawinata ya, selamat sore juga, juga buat ya, suami yang ada di Senaung ya. Apa kabar sekarang ya? Terima kasih selalu. Juga ada Cina Kampariau juga ada. Tadi siapa ya? Mbak Sari juga ya. Selamat tenang dari Bang Alimin ya.
7: Siap
8: ya, itu aja, terima kasih.
7: Yop, sama-sama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin ya di Kademangan. Buat Kak Butet, buat Bang Andi Muksin, terus Bunda Wati, silakan aja ya di 08 11 67 07 99 20. Halo, selamat sore. Iya, jangan marah-marah dong, sabar dikit, napa?
9: Selamat sore. Selamat sore.
7: Sore juga, hujan di sana kak?
9: Siapa yang marah, nggak ada kok.
7: Oh gitu. Oh nggak, itu nggak marah ya?
9: Nggak lah.
7: Oh, alhamdulillah.
9: Cuman ngomong.
7: Wush, kenapa nggak diangkat katanya?
9: Ya Allah.
7: Ya kan ya lagu Allah. Kan lagunya kan belum habis tadi Kak Butet. Sabar dong ya. Pasti diangkat kok. Ya enggak lah.
9: Ada aja.
7: Hujan di sana? Hujan enggak, Kak?
9: Hujan terus sekali loh dari tadi nih.
7: Wah, syukur alhamdulillah. Airnya sudah ditadangin.
9: Ditampung gitu?
7: Iya. Enggak ya? Mentang-mentang ledengnya lancar ya.
9: Bukan begitu.
7: Jadi?
9: Memang ya kayak gitu aja.
7: Ah, iyalah. Oke.
9: Okay. Alhamdulillah aja.
7: Oh iya, sip. Mantap. Lagunya apa, Kak?
9: Lagunya pengen kali dengerin lagu itu loh. Berlayar tak bertepi ya.
7: Berlayar tak bertepi.
9: Iya.
7: Darinya siapa?
9: Banyak kali tadi yang salam sama Kak loh.
7: Iya, samperin aja balik ya.
9: Enggak ada aja.
7: Enggak tahu.
9: Mama Rizka, Mama Asep, Mama Iqbal. Mbak Wiwi.
7: Iya, samperin aja, Kak.
9: Siapa itu namanya? Basyati. Bunda akhir, bunda awal. Banyak kan yang salam sama kamu kan?
7: Salam sama kakak apa sama aku?
9: Sama Andre.
7: Kenapa kok salam sama aku? Aku udah laku.
9: Salam tuh kan kakak tadi malam kan pada kumpul kan?
7: Iya.
9: Siapa yang masuk di radio kalau pembawa acaranya Andre? Salam ya, gitu kok. Iya, ya. Jadi kakak sampein lah.
7: Salam
9: Mbak. Betul kalau enggak.
7: Betul Kak, salam balik ya Kak, mudah-mudahan.
9: Dengerin semuanya ya.
7: Iya.
9: Betul Kak Butet sampai.
7: Iya, iya mudah-mudahan Kak Butet rezekinya tambah banyak ya. Tambah sehat.
9: Wiwin, sudah itu Mbak Yani. Masalah Bu Yani sama Mbak Yani. Mbak Nadia.
7: Iya.
9: Baterai lemah loh, Kak. Lemah baterainya, ha.
7: Iya, Kakak. Iya, udah menges juga kayaknya, Kak, kedengarannya. Kakak tuh sambil nyangkol apa ambil gimana sih?
9: Kakak.
7: Oh iya, iya.
9: Jadi duduk kok, Kak. Ya, lagi duduk aja.
7: Ya pelan-pelan aja ngomongnya, ya, jadi biar enggak sesak napas ya.
9: Kayaknya ya.
7: Iya.
9: Ya Allah, iya menges.
7: Oh iya. Oh ini ada Ibu apa nih, Ibu Parida Ampana nih.
9: Oh, ada Ibu Parida ya.
7: Iya.
9: Terus ada Bang Ganteng gitu loh.
7: Siapa?
9: Orang sana juga.
7: Siapa sih?
9: Siapa sih namanya? Babang Ganteng gitu lah panggilannya.
7: Oh, Babang Tampan kalau enggak salah.
9: Perasaan tampan sama ganteng sama aja kan?
7: Beda tulisan, Kak.
9: Iya, Pak. Tapi ganteng. Pokoknya itu ya. Terus buatnya. Siapa tadi? Barusan ini tadi telepon siapa?
7: Tadi tuh ada
9: Alimin ya.
7: Iya, Bang Alimin ya.
9: Rudi. Sudah itu Pak Roman, Pak Ramlan. Tadi ada siapa tuh? Siapa namanya?
7: Siapa?
9: Tadi masuk benar-benar keempat.
7: Bang Andi ada tadi.
9: Bukan itu, cowok.
7: Cowok Bang Amri ya?
9: Tuh, Amri apa siapa ya?
7: Army, Bang Army.
9: Army ya, Bangnya si Arman.
7: Iya.
9: Army, ini penyiar. Sudah ini senior.
7: Enggak, saya ya. Magang. Saya magang di perempat.
9: Iya, magang. Makanya kakak udah diketahui. Oh, Arni belum tahu. Ini senior kita loh. Kakak udah dari dulu udah kenal. Senior. Pokoknya semuanya lah.
7: Aku juga bingung gak mau jawab apa ya.
9: Iya. Rasa Arni tuh gak tahu. Lanjut ya.
7: Iya. Terus
9: Mbak Ude, Nekno, Solia, Mbak Bude Sila, sudah itu buat semuanya aja capek kakak.
7: Iya.
9: Capek kali menges loh.
7: Aku juga menges dengernya kak.
9: Sama Azim.
7: Ya.
9: Makasih ya.
7: Ya oke kak, ditunggu lagunya ya.
9: Iya kakak tunggu kok.
7: Siap.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di belakang Kak Butet ada siapa lagi? Halo Pro 4, sore Pro Dangdut.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan kabarmu Andre?
7: Alhamdulillah baik ya Bunda, sehat juga.
9: Udah lumayan, udah enak. Cuman suruh betres dulu di rumah.
7: Oh betres. Jadi lagunya lagu-lagu
9: gak
7: tidur nih ya.
9: Malala, malala.
7: Iya. Masuk angin ntar ya, bahaya.
9: Itu kenapa kakakku tadi kenapa? Dengar dia ngomong aja udah capek kali dengernya.
7: Ya itu makanya tadi aku tanya, Kak Butet ini nelpon sambil nyangkul apa gimana gitu kan. Eh kakak lagi sakit loh katanya. Ya cepat sembuh.
9: Iya kita kemarin barengan udah dijenguk Kak Butet. Kita jenguk Pakmu. Pas jenguk Pakmu, Bunda gak bisa ikut jenguk Pakmu, Bunda aja biasa masuk rumah sakit malah.
7: Oh iya sih. Aduh serba susah sih kalau usianya udah banyak ya.
9: Iya usianya sih sudah faktornya udah lebih dari setengah abad.
7: Nah itu dia kan silaturahminya harus gimana ya. Kalau mau pergi-pergi fisiknya udah gak kuat kan gitu ya Bun.
9: Tapi iya. Kalau ada undangan ya dorong ini ya usahakan pergi lah. Kalau enggak ya kita nitip aja sama temen yang mau pergi.
7: Iya sih jangan terlalu memaksa juga ya kalau sudah beranjak ini ya bertambah usia ya.
9: Iya pokoknya udah tuwir aja gitu udah ngomong gitu. Usianya udah dari setengah abad mah.
7: Iya. Jadi
9: harap
7: lagu
9: maklum lah.
7: Iya harap maklum sih. Jadi lagunya apa nih Bunda biar lebih santai gitu kan?
9: Lah Kak Buta tadi lagunya apa?
7: Berlayar tak bertepian.
9: Ibu mana mau bertepi Kak Butet, lautnya aja nggak ada tepi-tepiannya Kak Butet ini.
7: Itu kan lagi hanya sebuah
9: banjir kali Kak Butet.
7: Iya itu hanya sebuah lagu sih kata Kak Butet.
9: Iya. Lagunya ini aja deh ya.
7: Apa tuh?
9: Mau lagu ini aja deh.
7: Apa?
9: Aku bukan hidangan.
7: Aku bukan hidangan.
9: Memang kehidangan kan orang masalahnya.
7: Betul, lagunya mau disamperin buat siapa Bunda?
9: Samper, ikutin si yang depan tadi tuh lah. Dengar ya salah Bunda capek bener tadi tuh. Ya, mau sama yang jauh juga kayak Ibu Farida, Pak Nasrun. Itu tadi kan yang di kalkun tadi kan?
7: Betul.
9: Pak Abdurrahimnya juga, terus mbaknya Babang Sopan tuh, yang selalu tampan katanya tuh ya.
7: Oke.
9: Okay. Mbak terus aja ya Andrea.
7: Oke Bunda.
9: Mbaknya Kakak Butet, Ijar, Andrea, Anju, Mbak Susilo Pak Bandung, terus mbaknya Berapa Timura, Mama Iqbal, Lapi Chandra tuh, terima kasih banyak-banyak. Sudah bersama kita, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian ya.
7: Amin.
9: Andre lagunya ada timing deh.
7: Oke, ditungguin lagunya Bunda ya.
9: Andre masuk besar-besar juga ya.
7: Apanya?
9: Andre lepas juga gak besar-besar ya.
7: Badannya? Iya udah, memang gak bisa, memang sudah jatahnya segede ini cuman.
9: Ya kayak Bunda juga bangsa, gak mau besar-besar mau tinggi-tinggi.
7: Ya, udah gak bisa diperam juga udah ya, segini aja sudah.
9: Ya, gak bisa.
7: Ya. Waalaikumsalam. Oke, ganti-ganti. Tahan dulu ya di line telepon. Kita simak dulu nih ada 3 lagu ya. Yang pertama nih aku puterin dulu deh. Satu lagu miliknya Yus Yunus ya, featuring Iis Dahlia dengan Supir Taksi dan Gadis Desa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
2: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
1: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa ada cuci tangan dengan sabun ya nak.
0: Siap, ibu cantik.
3: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
4: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: FM 99,2 MHz, 4 RRI Jambi.

0: Mas, ada pesan penting, Mas.
1: Pesan apa, Topo?
0: Ini loh, baca.
1: Loh, penting. Kirim ke Bapak, Bu. Biar Bapak bisa bagi ke teman-teman Bapak.
0: Wah, Ibu juga mau kirim ke teman-teman Ibu.
2: Tidak butuh waktu lama bagi si hoax untuk merajalela jika jari jemari tidak dikendalikan.
0: Mas, ada pesan penting, Mas.
1: Pesan apa, Topo?
0: Ini loh, baca.
1: Oh, udah dicek belum kebenarannya?
0: Belum sih, Mas.
1: Tahu dulu, Topo. Jangan sampai kita tuh tergolong orang-orang yang suka nyebarin berita bohong.
0: Iya, ding, Mas.
2: Jangan kalah pinter ya dengan smartphone.
3: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
4: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
3: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
4: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
5: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
4: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
3: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Berjuta keindahan alam ada di sini. Indonesia. Akankah keindahan ini akan selalu kita rasakan?
1: Hutanku rusak.
0: Akankah berjuta ini menjadi ratusan, puluhan?
1: Langitku bocor.
0: Atau bahkan hilang sama sekali. Jagalah kelestarian alam kita. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Karena asap, aku harus libur sekolah. Karena asap, aku harus pakai masker. Tapi, asap tidak menghalangiku untuk tetap belajar. Dimanapun dan kapanpun.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Palembang.

0: 99.2 FM.
1: Ya, silakan kembali ketik nanti di nomor telepon yang sama ya, 08116707920. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya, selamat sore juga. Dengan siapa ini?
2: Memang di Simandimuk sudah ada tertera di sana loh, Bang Andre.
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Ya, biar kelihatan pendengar baru gitu loh, Bang.
2: Oh gitu ya.
1: Hujan di sana, Bang?
2: Hujan ini.
1: Oh, rata ya kita hujannya ya?
2: Iya, kayaknya berguyur ini.
1: Iya sih, ya nggak deras tapi lumayan lah buat mendinginkan suasana ya kan?
2: Iya, daripada dibanding dengan kemarin-kemarinnya kan?
1: Pokoknya hardang banget ya kalau kemarin ya?
2: Iya betul, Bang Andre.
1: Oke lah kalau gitu, lagunya apa nih, Bang?
2: Saya minta lagu dari Ayu Ting Ting, judulnya Minyak Wangi.
1: Minyak Wangi?
2: Iya.
1: Oke, lagunya buat siapa nih?
2: Salam-salamnya buat tentunya dulu buatnya Mas Andre selama bertugas selalu ya. Buatnya Bang Armi, Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Aparkam. Apa kabarnya?
1: Iya.
2: Buatnya Mas Alimin juga, buatnya Bang Musa Yusuf, Bang Abdullah.
1: Iya.
2: Buatnya Bang Ramlan juga ya.
1: Iya.
2: Buatnya Bang Nasrun juga, buatnya Bu Farida. Buatnya Ayu di Maluku, Isa di Bone, Sari di Banjarmasin kalau mengenal dari Andi Muksin ya.
1: Oke.
2: Buatnya Kak Wati, mudah-mudahan cepat sembuh ya Kak. Mudah-mudahan diberikan kesehatan seperti sedia kala.
1: Iya.
2: Buatnya Cakra Dinata, bersabarlah. Patah tumbuh hilang berganti. Biasalah itu namanya romantika kehidupan gitu, berubah-berubah. Ada kalanya kita gembira, ada kalanya kita bersedih.
1: Iya, betul.
2: Tapi jangan berlarut-larut lah. Gitu aja Mas Andre ya.
1: Oke, makasih Bang Andi.
2: Assalamualaikum Mas Andre.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh buat Bang siapa tadi ya, Bang Andi Cakrawinata tuh, dengerin tuh, namanya juga hidup ya kan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang keluar angkasa kita. Halo.
3: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinta ya?
3: Iya.
1: Itu kan suaranya kan hilang-hilang lagi kan?
3: Iya.
1: Gak tahu kenapa ya.
3: Giliran ya.
1: Iya, nggak tahu tuh, kayak putus-putus gitu, nggak tahu kenapa nih Sinta.
3: Tapi suara
1: apanya?
3: Suara Bang Andre.
1: Ya suarakunya bagus mah kalau di sana ya.
3: Ya jernih.
1: Jernih, suara kamunya aja yang nggak ya pokoknya nggak apa-apa lah. Walaupun apa, aku coba cerna aja apa yang kamu omongin ya sore hari ini ya Sinta ya.
3: Kenapa sih giliran?
1: Iya, gini loh Sinta, ini bukan aku aja, pendengar pun bilang katanya kalau kamu yang nelpon tuh suaranya hilang-hilang, gak tahu kenapa.
3: Ini hujan.
1: Ya kemarin juga gak hujan gitu juga kan.
3: Iya sih.
1: Ya deh, Sinta mau lagu apa Sin?
3: Dari
1: apa?
3: Dari
1: Judulnya
3: Bang Andre sehat.
1: Apa?
3: Bang Andre.
1: Alhamdulillah aku mah sehat. Kalau kamu nanya sehat ya.
3: Ya.
1: Kamu sehat juga.
3: Alhamdulillah saya lagi di lapang.
1: Kenapa?
3: Lagi di tempat kerja.
1: Oh, lagi di tempat kerja. Iya, tetap semangat dong walaupun sudah mau pulang nih ya.
3: Belum, Mang.
1: Oh, pulangnya jam 8 malam?
3: Iya, dari jam 10 sampai.
1: Oh, iya. Ya kalau ada waktu untuk istirahat, istirahat dong.
3: Iya. Kita nanti jam
1: 10. Iya, lagunya dulu deh Sinta, lagunya apa?
3: Tadi.
1: Hah?
3: Antara benci dan rindu.
1: Antara benci dan rindu.
3: Iya, Nela Karisma
1: yang antara benci dan rindu. Ya, buat siapa lagunya?
3: Bang Andre, kenapa sih tadi kompas lagi
1: dekat sini? Kenapa? Apa kamu ngomong apa?
3: Gak denger ya?
1: Iya, putus-putus gimana mau didengerin?
3: Udah, gak jadi banget.
1: Iya, lagunya udah aku dapetin ya, ditunggu lagunya ya.
3: Mau nyamperin?
1: Iya.
3: Banyak
1: denger.
3: Nah, terus Oh iya, insya Allah nanti kalau ingat ya. Ya ampun. Ada lecing ya, ada lecing ya.
1: Iya. Oke.
3: Ya, makasih teman-teman.
1: Yoi, Sinta, makasih juga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kita terima kembali di 0811-670-7992. Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
0: Dengan Mbak Andre di sini.
1: Iya, betul. Dengan saya di sini. Ini dengan siapa ya, nih?
0: Fan baru.
1: Masa sih fan baru?
0: Baru masuk.
1: Oh, iya, siapa namanya ya?
0: Ya, gak lupa. Kan ada nama itu.
1: Mana namanya? Nggak ada di sini. Hilang nih namanya.
0: Masa hilang?
1: Iya.
0: Dari Amar.
1: Oh, Amar pendengar ya?
0: Iya.
1: Wow. Posisi lagi di mana? Lagi di genteng apa lagi di dapur?
0: Lagi di genteng.
1: Oh, lagi di genteng? Oh, gentengnya bocor.
0: Iya.
1: Lagi hujan lagi ya sekarang ya?
0: Iya, hujan.
1: Posisi di mana sih sekarang?
0: Di rumah.
1: Ya, rumahnya di mana?
0: Di Bakung.
1: Di Bakung. Dekat rumah Pak RT?
0: Bukan Balai Bakung ya.
1: Oh, Bakung ya, beda ya?
0: Ya, beda.
1: Di mana nih Bakung nih, di mana?
0: Arah ke Candi Muara Jambi.
1: Oke, hujan juga di sana?
0: Hujan.
1: Oke lah, untuk menghangatkan suasana yang dingin ini mau request lagu apa nih?
0: Lagunya apa? Gadis atau janda?
1: Asik. Kamu maunya apa nih? Mau gadis apa janda?
0: Gadis.
1: Kenapa? Ya. Kata orang gadis itu kurang berpengalaman.
0: Ya, kalau janda itu kan lebih berpengalaman.
1: Ah, itu lebih bagus ambil jandanya aja, jangan gadisnya. Kan cari yang pengalaman kan?
0: Ya, benar.
1: Hah? Gimana?
0: Kalau sebenarnya asik semua sih.
1: Iya. Asik semua, asik.
0: Iya.
1: Terus kalau disuruh memilih minta yang mana?
0: Pilih yang gadis aja.
1: Janda aja lah.
0: Sama Andre yang milih ya?
1: Iya, janda aja ya.
0: Iya.
1: Oke, mau nyamperin buat siapa lagunya bang?
0: Ya buat Pak Andre masih yang gak selalu.
1: Yoi.
0: Buatnya baru di malam limita ujung dan Pak Nadia pun namanya Gah, Pak Armin juga, Pak Cinta Palima juga. Ani musim awal juga, wajah Pero, Sofan, ada Maju tadi ke juga, bang Andre, ada Sapina juga. Tadi saya yang sesi pertama ni apa ada Sari?
1: Sari di Banjarmasin.
0: Oh ya, salam kenal ya.
1: Yoi.
0: Buatnya Ida, Naila, Ajeng juga, Wang Dani, Mas Pri juga, Bidosila, ya. Mbak Yani, Bu Yani, Bu Nahimiyati, Bu Nahimiyati juga, Wah Anja Yusuf, Meli Badula, Mbak Sawan juga, Mas Kita Tengah Pijang, Bang Musi Musli juga. Waknya, sampai Mbak Aji Cekramnyata, waknya Bang Jul, Mbak semuanya aja lah ya. Waknya Atus Kijan juga, lagunya ditunggu ya.
1: Oke.
0: Okay. Lagunya mau buat Mbak Andre aja dak?
1: Aku gadis kalau aku. Kalau aku maunya gadis.
0: Iya gitu ya.
1: Abang janda aja bang ya.
0: Iya, boleh.
1: Oke, sip. Sip. Lagunya untuk kita berdua ya, Bang Kamar ya?
0: Iya, Ma. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau kami suka bercanda gitu ya. Jangan ada yang tersinggung. Karena kita mau menghadirkan suasana yang happy aja di program 4. Silakan kembali di menit ke-52. Aha, ada siapa nih?
0: Halo.
1: Halo, selamat sore. Dengan siapa?

0: Sip, mantap, enak. Lagunya apa, Bang?
1: Lagunya Atas Nama Cinta aja lah.
0: Atas Nama Cinta?
1: Iya dong.
0: Lagunya siapa tuh?
1: Leo.
0: Leo Aldi?
1: Iya betul.
0: Cemana lagunya?
1: Lagunya
0: Atas Nama Cinta gitu.
1: Iya kali.
0: Oke, Leo Aldi. Ada lagunya, buat siapa lagunya?
1: Lagunya pertama senior siapa nih?
0: Ini dengan Ijal di sini.
1: Alhamdulillah. Betul.
0: Iya. Tukaran kita ya namanya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Aduh. Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat kok saya, Bang.
1: Alhamdulillah kok enggak salah kamar.
0: Apa? Enggak lah, memang dari awal Juni aku di sini.
1: Oh, gitu ya.
0: Magang lagi magang.
1: Magangnya.
0: Iya.
1: Betul kata nanya tadi ya.
0: Iya, tadi Bang Amri, Bang Army. Bang Army, iya.
1: Army itu kakaknya Amar.
0: Oh, kakaknya Amar.
1: Iya.
0: Oh, terus
1: pamannya Amir.
0: Oh, pamannya Amir. Iya, dia bilang aku lagi magang. Iya sih, magang aku di Perompat masih.
1: Magang. Belum tahu dia.
0: Ya. Nanti biar tahu ketemuan aja gitu ya.
1: Ketemuan, oke, okay, mantap.
0: Mantap.
1: Iya, yuk. Ketemuan sambil ngeluyur ya.
0: Kemana?
1: Ya, kemana?
0: Kemana
1: grup ngeluyur aja, ikut aja.
0: Kemana aja boleh. Oh, ini iya. Bang Ijal, ini Bang Ijal ngeluyur itu ya?
1: Oh, bukan. Oh,
0: iyalah, siapa lagi? Bener?
1: Hah?
0: Bener enggak ya?
1: Ini Bang Ijal yang sering masuk di Pro 2 dulu kali ya.
0: Oke, dulu waktu masih di Murni ya?
1: Iyalah.
0: Siap, mantap. Itu gimana sekarang tuh di Murni tuh kacau tuh.
1: Nah,
0: posisinya cemana yang di Murni udah semak banget kayaknya ya?
1: Udah almarhum kali ya.
0: Oh, iyalah. Oke lah, Bang Ijal, mau nyamperin buat siapa nih?
1: Pertama buatnya Andre ya kalau di sini ya.
0: Iya.
1: Ya, selamat sore, selamat aktivitas, sehat selalu lah keluarga ya.
0: Siap.
1: Ya, buatnya ada Amar, Army tadi juga.
0: Mm-hmm.
1: Buatnya ada Kakak Dipet juga ya, ada Ajeng juga, Pero.
0: Mm-hmm.
1: Ada Cinta juga tadi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ada Rudy di sini.
0: Mm-hmm.
1: Buat karena udah sore ini pokoknya udah semua aja lah ya.
0: Iya.
1: Sampai terkecuali salam kompak aja dari Kasang Puda.
0: Kasang Puda apa Murni?
1: Kasang Puda lah.
0: Oke. Ya hujan juga Bang?
1: Hujan itu.
0: Oke.
1: Okay. Masih gerimis-gerimis.
0: Oh ya deh. Mm-hmm.
1: Lagunya ada gak nih?
0: Lagunya tadi Atas Nama Cinta ada dong Leo Aldi.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih aku coba terima kembali ya. Oh, ini ada siapa nih? Halo, selamat sore.
2: Dangdutan yuk.
0: Dangdutan. Mau lagu. Waalaikumsalam. Mau lagu apa nih?
2: Minta lagu Engkau. Anu Mas.
0: Hah?
2: Engkau.
0: Engkau. Lagunya siapa tuh?
2: Adio Mayrama.
0: Cemana lagunya?
2: Engkau itu.
0: Coba nyanyiin dikit deh.
2: Wah, apa lagu itu?
0: Oke. Gimana omset hari ini?
2: Lumayan lah.
0: Alhamdulillah. Mantap
2: kalau
0: ya.
2: Hujan nih banyak lah masuknya.
0: Masa banyak yang masuk ya?
2: Iya, kalau hujan kan namanya.
0: Biasanya kalau musim kalau bukan musim sih, kalau pas lagi hujan kayak gini yang paling laku apa sih?
2: Iya, ini yang panas-panas nih.
0: Apa?
2: Ya tewan.
0: Oh, Tewan Engkau. Oh, iya. Oke lah, kalau begitu Kang Iing. Lagunya mau disamperin buat siapa?
2: Samperinnya untuk semuanya, malah Mas, sudah.
0: Iyalah.
2: Iya, sudah sore juga.
0: Mm-mm.
2: Iya. Ayo, Mas, yuk.
0: Iya, oke, okay, Kang Iing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Kanti-Kanti, terima kasih banyak ya yang buat Kanti-Kanti yang udah nelpon ke 08 11 67 07 9920. Oh, masih ada yang masuk nih. Oke lah, kita terima nanti lagu-lagunya baru kita puterin aja ya.

0: Selamat sore.
1: Sore kembali Mas Andre. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kok ceria banget, Bude?
1: Iya, hujan.
0: Kecut dong.
1: Iya, ada kondangan hujan.
0: Hah?
1: Mas?
0: Iya.
1: Ada kondangan hujan.
0: Kondangan di mana?
1: Di sinilah daerah Swaputat lah, sengerti Bukit Baling.
0: Nyanyi dong tadi. Hah?
1: Mau.
0: Kenapa?
1: Nggak biasa naik panggung.
0: Oh gitu, takut dilempar ya?
1: Nggak telak lempar Bude.
0: Entar pemain gitarnya ngelempari gitar gitu kan, pemain keyboardnya ngelempari keyboard gitu sama yang nyanyi ya?
1: Iya.
0: Ya udah deh, kalau menyadari seperti itu mending enggak usah nyanyi aja lah, berarti jelek banget tuh kalau nyanyi tuh ya.
1: Gimana kabar, Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Bude sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah.
1: Walaupun hujan dari tadi. Dari jam 3.
0: Dari jam 3 hujannya?
1: Iya. Sekarang tinggal gerimis tapi manjang gitu nah.
0: Iya sih. Selamat.
1: Jambi ada hujan ya, Mas?
0: Hujan.
1: Oh?
0: Iya, hujan juga di sini. Sama
1: lagunya
0: lah.
1: Lagunya ya, Mas?
0: Lagunya apa?
1: Mimpi buruk.
0: Mimpi buruk?
1: Yo.
0: Cemana nyanyinya? Coba.
1: Semalam aku mimpi buruk sekali gitu.
0: Iya, bagus ya suaranya ya. Kenapa enggak nyanyi tadi di panggung?
1: Enggak terbiasa.
0: Ih, dibiasain dong.
1: Moh.
0: Siapa tahu ada yang nyawer ntar kan?
1: Bukan orang nyawer, Bude nyawer orang.
0: Wah, orang kaya.
1: Bukan kaya duit, kaya hati aja.
0: Oh, begitu. Ya deh, lagunya buat siapa?
1: Kaya tuh harus kaya.
0: Kenapa?
1: Kalau orang kaya itu duitnya banyak.
0: Oh gitu ya, kayak hati. Oke, sip, mantep. Lagunya buat siapa, Bude?
1: Kok semuanya aja lah, Mas. Kadang sudah terlambat waktu jam 5 juga kan?
0: Iya, benar.
1: Ya sudah nyenggol Bude. Terima kasih senggolannya. Semoga sehat semua keluarganya ya, ya.
0: Aha.
1: Yang belum masuk kayaknya sudah mepet dah.
0: Iya, udah habis nih Bude yang terakhir.
1: Boleh Mbak Sinta, emang suaranya timbul tenggelam Mbak Sinta.
0: Handphonenya tuh kayaknya kreditannya belum lunas itu.
1: Apa ini di loudspeaker ya, Mas?
0: Enggak sih ya, aku tanya di loudspeaker enggak, pakai headset enggak. Kayaknya cicilannya belum lunas tuh kayaknya.
1: Mas Sinta, itu Mas Andre.
0: Kayaknya ya, ini kan menurut penerawanganku ya kan.
1: Mungkin di ruangan ini nah, Mas, apa gedung gitu kan kemungkinan dok mantol mungkin.
0: Enggak sih, kalau menurut penerawanganku nih dari berapa waktu belakangan kayaknya memang belum lunas sih kreditan kayaknya. Bener lah.
1: Iya. Mas Sinta, koran Mas Andre. Bercanda di udara ya sama
0: dia. Iya kan masih ada lebaran, gitu bisa minta maaf besok
1: masih
0: ya.
1: Maaf-maafan ya.
0: Iya dong.
1: Buat Mas semangat, siarannya selalu lancar juga ya, Mas ya.
0: Yoi.
1: Langsung ya, Mas.
0: Yoi. Waalaikumsalam, terima kasih ya. Bude Sila dari Sengeti sebagai penelpon terakhir kita ya. Jadi buat ganti-ganti yang mau ikutan gabung lagi di Pro Dangdut, pantengin terus setiap hari ya, dari jam 3 sampai jam 5 sore. Terus juga malam tuh ada apresiasi budaya kita. Bisa juga tuh ganti-ganti mau request lagu-lagu kesukaannya dari seluruh Indonesia ya. Misalnya malam hari ini lagu-lagu Batak nih. Apa cari dulu deh. Wah, kayaknya enak nih lagu ini. Ntar malam ikutan gabung sama Anur di sini ya. Dan mohon maaf kalau candaannya kurang berkenan ya. Artinya kita ingin menghibur aja sih ya. Jadi jangan diambil hati ya. Namanya juga bercanda di udara kata Bude Sila tadi. Dan untuk ganti-ganti ini lagu-lagu yang di request tinggal kita nikmati aja dan tetap pantengin di 99,2 FM RRI Pro 4 Jambi, suara budaya Nusantara. Yang pertama, kayaknya asik nih, Ayu Ting Ting, Minyak Wangi.

0: keluar sebentar ya.
1: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
2: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
1: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
3: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
0: SIM apa ya, Pak?
3: Surat izin mengemudi kendaraan.
0: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
3: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
0: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
6: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
7: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
0: Kenapa sih?
7: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
0: Biarin sih, mau-maunya dia.
7: Awas aja ya.
0: Terus, mau diapain?
7: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
0: Itu bullying namanya.
7: Apa?
0: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
7: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
0: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
7: Oh,
0: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
8: Wow.
0: Heboh. Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
7: Udah, masuk kelas yuk.
0: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
7: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Ma, aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma, aku ganti deh.
2: Tanamkan budaya berpakaian sopan kepada generasi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelunggu datang cuk tau tiang niki.
4: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga serea. Kami tadi kedatang siala kuta.
5: Nami do meti rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasan mbojo dompu.
6: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
7: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

Hai, perkenalkan, aku telapak tangan. Setiap hari aku bertemu banyak orang. Setiap hari aku melakukan banyak hal. Aku tak mampu menolak semua itu. Tapi, satu hal yang membuat aku sangat bahagia. Ketika aku dibersihkan dengan air dan sabun.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: asyik banget. Lagi ngapain sih?
1: Shh, sini.
0: Apaan sih? Hei, itu kan konten dewasa. Is.
2: Mari bijak bermedia sosial. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
4: Sorry, saya terburu-buru.
5: Hei, Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini.
6: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
5: Malu itu berat loh, Pak.
7: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
7: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Ya, Kanti-Kanti di 99,2 FM, program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara. Selanjutnya lagu-lagu bernuansa religius akan hadir ke ruang dengar Kanti-Kanti. Jelang nanti kita akan bergabung bersama program 1 untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya. Untuk pembuka ada satu single miliknya Hadad Alwi dan juga Asilah, Pergi Haji.

Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan segera menggabungkan diri bersama program A1 untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

حي على الصلاة.

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pendagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oh, oke deh. Gas, kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima, kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.
2: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pilah-pilah sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Ca. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilah-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumbangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak?
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
1: Oh, gitu ya, Chang. Oke, Chang.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Prompat RRI.

2 FM programa 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Ganti-ganti satu informasi. Kedutaan Besar Iran di Jakarta memberikan penjelasan terkait penyerangan Iran ke wilayah utara Israel pada Minggu 7 Juni 2026. Di dalam pernyataan resminya, Kedubes Iran memilih menyebut wilayah utara Palestina yang diduduki daripada utara Israel. Adapun Iran meluncurkan rudal ke Israel pada hari Minggu sebagai tanggapan atas serangan Israel di pinggiran selatan Beirut. Sementara Kedubes Iran menyebutkan serangan itu sebagai pelaksanaan hak intern membela diri sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 piagam PBB. Disebutkan serangan dilakukan menyusul pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata 8 April 2026 serta berlanjutnya tindakan agresi rezim Zionis Israel terhadap Lebanon dan juga Iran, termasuk melalui kerjasama dengan militer Amerika Serikat dalam serangan selama 2 pekan terakhir terhadap kapal-kapal dan berbagai sasaran Iran di wilayah selatan Iran. Serta Kedubes Iran di Jakarta menyebutkan Israel bersama Amerika Serikat bekerja sama dalam aksi perompakan maritim terhadap bangsa Iran. Serta menegaskan gencatan senjata di Lebanon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan gencatan senjata 8 April 2026. Kedubes Iran di Jakarta menegaskan setiap tindakan provokatif dan petualangan agresif rezim Zionis terhadap Lebanon maupun Iran itu akan dihadapi dengan respon tegas, kemudian menyeluruh dan menghancurkan dari Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, tutup pernyataan Kedubes Iran ya. Sebelumnya IDF ini juga mengatakan rudal telah diluncurkan dari Iran ke arah Israel dan mereka juga bersiap untuk serangan setelah serangan di Beirut pada Minggu malam. Iran meluncurkan sekitar 10 rudal balistik ke Israel Utara, namun menurut militer Israel semua rudal tersebut dicegat atau menghantam area terbuka. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan mendesak pengekangan diri selama percakapan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Trump mengatakan kepada The Financial Times bahwa dialah yang mengambil semua keputusan.

Iya, ganti-ganti banyak orang mengira ya, membaca itu membutuhkan waktu panjang dan konsentrasi yang tinggi. Padahal, kebiasaan ini dimulai secara sederhana. Cukup meluangkan 10 menit setiap hari. Ganti-ganti sudah bisa merasakan ya, berbagai manfaat bagi kesehatan mental dan juga pikiran. Selain menambah wawasan, membaca juga bisa menjadi waktu jeda yang menenangkan di tengah kesibukan sehari-hari yang padat. Ada beberapa manfaat ya membaca buku setiap hari. Yang pertama itu membantu menjaga kesehatan dan fungsi otak. Seperti tubuh yang memerlukan olahraga agar tetap bugar, otak juga membutuhkan latihan rutin. Tentunya melalui aktivitas membaca secara teratur. Kebiasaan ini membantu menjaga fungsi kognitif sekaligus mendukung kemampuan berpikir tetap tajam hingga usia lanjut secara lebih optimal. Yang berikutnya, menjaga daya ingat tetap tajam. Membaca itu tidak hanya menghadirkan hiburan ya, tetapi juga membantu melatih kemampuan mengingat berbagai informasi secara lebih baik. Saat membaca, otak terbiasa menyimpan dan mengingat kembali informasi sehingga daya ingat tetap terjaga lebih optimal.

0: Pemirsa, Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan merespon cepat banjir yang melanda 6 kecamatan dan merendam.
1: Cuaca memburuk. Sepertinya hujan deras akan terjadi lagi.
2: Iya, kita harus siap menghadapinya. Banjir bisa terjadi kapan saja. Tapi apa yang harus kita lakukan jika banjir datang ya?
1: Pertama, pastikan kita memiliki persediaan makanan dan air yang cukup untuk beberapa hari ini.
3: Lalu, apa yang harus kita lakukan saat banjir terjadi?
2: Kita harus segera mencari tempat yang aman. Jangan mencoba untuk melawan arus air. Lebih baik mengungsi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jika kita terjebak di dalam rumah?
1: Jangan panik. Pastikan kita memiliki alat komunikasi yang bisa digunakan untuk memanggil bantuan. Selalu simpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau.
3: Dion juga mendengar tentang bahaya penyakit setelah banjir. Terus, apa yang harus kita lakukan, Bu?
2: Benar, Nak. Setelah banjir, pastikan kita membersihkan rumah dengan baik. Gunakan air bersih dan disinfektan untuk membersihkan semua permukaan yang terkena banjir.
1: Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri juga ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih.
2: Jadi, kita harus selalu waspada dan siap menghadapi banjir ya?
4: Betul, Nak. Kita harus saling menjaga dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Bersama-sama kita bisa mengurangi dampak buruk banjir dan melindungi keluarga kita.
5: Rompat FM.

Yuk, ganti-ganti sebelum kita lanjutkan Marzuki Lazim ya dengan Dayang Senandung. Ini masih melanjutkan informasi yang tadi ya. Membaca buku ternyata bisa juga menambah wawasan dari berbagai topik, mulai sejarah, budaya, sains, hingga kisah inspiratif menarik. Selain memperkaya pengetahuan, kebiasaan membaca ini juga bisa membantu menambah kosakata sehingga kemampuan berkomunikasi berkembang dengan jauh lebih baik. Membaca buku dapat menambah wawasan dari berbagai topik ya, mulai sejarah, budaya, sains, hingga kisah inspiratif yang menarik. Selain memperkaya pengetahuan, kebiasaan membaca juga membantu menambah kosakata sehingga kemampuan berkomunikasi akan berkembang lebih baik. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan membaca 10 menit setiap hari dapat memberikan manfaat positif ya, tentunya bagi kehidupan ganti-ganti sehari-hari secara bertahap. Dengan meluangkan waktu singkat secara konsisten, ganti-ganti bisa menjaga kesehatan otak sekaligus menambah wawasan baru setiap harinya juga.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
1: Pro 4 FM,

Ya, ganti-ganti di menit ke-23 dari formasi 19, kita break sebentar untuk mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

mencintai kesenian dan kebudayaan, menjaga dan melestarikannya menjadi warisan nenek moyang kita, agar anak cucu kita kelak dapat selalu melihat dan merasakan betapa hebat warisan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai warisan kebudayaan tersebut hilang termakan waktu. Satu hal yang harus kita jaga bersama, yaitu jangan sampai kesenian budaya asli Indonesia direbut oleh bangsa lain. Budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Tentu saja, apabila budaya daerah berdiri dengan kokoh, pasti budaya nasional juga akan sama kokohnya.

Ya, ganti-ganti sinar matahari merupakan sumber vitamin D yang penting ya, dan tentunya juga berperan untuk mendukung berbagai fungsi tubuh setiap harinya. Meski demikian, sebagian orang memilih menghindarinya karena cuaca panas dan rasa kurang nyaman ketika beraktivitas di luar. Padahal, kurangnya paparan sinar matahari dapat meningkatkan risiko kekurangan vitamin D yang berdampak pada kesehatan tubuh. Ada beberapa dampak yang dapat terjadi ya ketika tubuh jarang mendapatkan paparan sinar matahari. Yang pertama, paparan sinar matahari ini membantu tubuh memproduksi serotonin, hormon yang berperan menjaga suasana hati tetap lebih baik. Ketika paparan sinar matahari berkurang, risiko penurunan mood dan gejala depresi dapat meningkat pada seseorang. Ketika tubuh kekurangan paparan sinar matahari, produksi vitamin D dapat menurun sehingga mempengaruhi kesehatan jantung. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular apabila berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi dapat mempengaruhi kesehatan jantung juga ya. Vitamin D yang diperoleh dari paparan sinar matahari membantu menjaga kesehatan dan kekuatan tulang setiap hari. Asupan vitamin D yang cukup tentu dapat membantu menurunkan risiko osteoporosis serta berbagai gangguan tulang lainnya. Dan kurangnya paparan sinar matahari yang menyebabkan rendahnya vitamin D dikaitkan dengan meningkatnya risiko multiple sklerosis ya. Jadi multiple sklerosis ini merupakan penyakit autoimun yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan sehat saraf. Pada kondisi ini, sistem kekebalan merusak mielin yang berfungsi melindungi saraf di otak dan sumsum. Kerusakan tersebut dapat mengganggu pengiriman sinyal saraf ke berbagai bagian tubuh sehingga memicu beragam gejala. Meskipun penting bagi kesehatan, paparan sinar matahari tetap perlu diperoleh dalam jumlah cukup dan tidak berlebihan. Dan ganti-ganti meluangkan waktu beraktivitas di luar ruangan dapat membantu tubuh untuk memperoleh manfaat sinar matahari secara optimal dan maksimal.

0: Anda, suku Kubu atau juga dikenal dengan suku Anak Dalam atau orang Rimba adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Mereka hidup di tiga wilayah ekologis yang berbeda, yaitu orang Kubu di utara Provinsi Jambi, letaknya Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, dan wilayah selatan Provinsi Jambi, sepanjang jalan lintas Sumatera. Suku Anak Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya diatur dengan aturan, norma, dan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan budayanya. Dalam lingkungan kehidupannya dikenal istilah kelompok keluarga dan kekerabatan, seperti keluarga kecil dan keluarga besar. Dengan perkembangan zaman dan adanya alkulturasi budaya, masyarakat luar, kini beberapa suku Anak Dalam telah mulai mengenal pengetahuan tentang pertanian dan perkebunan.
1: Pro 4, 99,2 FM.

Ubay menikah, yang menyunting seorang gadis yang berpas cantik jelita, yang bernama Putri Malini. Dikala itu, Guru Rimba adalah seorang patih yang disegani di Kerajaan Sriwijaya itu. Belum lama kemudian, datang serangan musuh dari Kerajaan Sriwijaya. Sehingga patih Guru Rimba bersama istri dan kedua orang pembantunya itu, kakak beradik, yang sangat setia pada Guru Rimba, yang bernama Salaka dan Saliki. Mereka masuk hutan belantara yang belum dijamah manusia dan menuju ke arah kawasan Gunung Kerinci.

0: Dindo.
1: Yo, Kando.
0: Kerajaan Sriwijaya lah terdesak. Sebagian besar wilayah lah dikuasai musuh. Malam iku juga kita bersama Selaka dan Saliki harus masuk ke hutan supaya tidak bertemu dengan musuh.
1: Baiklah, Kando.
0: Hmm.
1: Kalau musuhnya yo kuat, tak mungkinlah kita mampu menghadapi mereka, Kando.
0: Yo.
1: Yo, lebih baiklah kita menyelamatkan diri kita lah, Kando.
0: Yo nalah, Dindo. Itu jalan terbaik. Secepatnya kita lakukan. Dan tolong bagi tahu Selaka dan Seliki supaya menyiapkan segala sesuatu untuk pindah ke tempat yang lebih aman.
1: Baiklah, Kando.
2: Ampun, Tuan Putri. Ada apa gerangan?
1: Tolong kemas barang-barang yang bisa kita bawa. Kita pindah mencari tempat yang aman. Yo, karena kerajaan Sriwijaya sudah jatuh di tangan musuh. Ajak adikmu Saliki.
2: Hamba, Tuan Putri.
3: Guru Wimba dan kedua pembantunya itu dengan sigap berkemas dan langsung membawa barang secukupnya. Masuk ke dalam hutan itu untuk menghindari dari musuh yang sudah mendesak

0: Untung terang bulan. Kita lebih mudah melihat jalan yang dilalui.
1: Betul, Dindo, betul. Dan harus bangga punya keluarga Selaka dan Saliki. Walaupun mereka itu membawa barang nan cukup banyak.
0: Iya, Kando.
1: Namun masih bisa merintis jalan di tengah gelap gulita dalam hutan.

0: RRI Propas Ngeliasar Budaya Bangka Belitung. Selamat malam seperadik sahabat budaya, sanak sedulur kita. Malam hari ini kembali hadir RRI Sengeliat, ya, ataupun Propas Sengeliat, menemani kebersamaan kita di Belajar Sumba Berdendang sampai nanti pukul 21 ataupun jam 9 malam kaget ya. Oke, seperadik sahabat budaya, kita coba ke penelpon pertama di kebersamaan kita kali ini. Propas, selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
1: Halo, selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
0: Bukan Belajar Sumba, Belajar Sumba, sayangku cintaku. Pak. Kabar baik Julia.
1: Berdendang.
0: Belajar Sumba Berdendang, kabar baik kok.
1: Akhir lagi Julia Erwai, Bangka Belitung, yang malamnya Mbak Bunda Daya.
0: Lalame kada dengar suara ya, Nok Ne.
1: Oh,
0: tak ke mana-mana.
1: Lade, satu abad.
0: Tak ke mana-mana, nyamelang-lang buana di ya.
1: Buka gerbang kok.
0: Buka gerbang kok, bener lah.
1: Geger.
0: Langsung bayi pun ada denger lagu apa ya, Ne?
1: Dari tema.
0: Deng lah, langsung bayi lah.
1: Kau lapon. Langsung lagu Martabak Bangka.
0: Martabak Bangka bukan nak. Ya, salam-salam untuk siapa? Ane ya, lagu bayi.
1: Martabak Bangka. Ya martabak. Martabak. Gak lucu.
0: Lucu ya kalau ketawa.
1: Negara lima benua, lima provinsi ya. Dari Lampung, Kak. Bang Jarwo dan teman-teman. Kayak Upin Ipin dan kawan-kawan. Sudah tuh untuk penyiaro, Kak. Ada Bang Leon, Bang Edi, yo. Bang Edi apa Bang Edi, Bang Ferry. Terus untuk yang di Bengkulu, ada Rico. Terus untuk di Jambi,
0: ada siapa lagi?
1: Pak Ansori, itu Bang Ansori, I'm sorry, yang saya minta maaf artinya. Terus untuk Pak Hamzah Yusuf, untuk Wak Udin, siapa lagi ya?
0: Pegi.
1: Pokoknya dari Jambi ini dan kawan-kawan lah pokok dan lain-lain.
0: Oke.
1: Di Palembang ada Cek Siti. Cek Eli.
0: Pegi.
1: Akbar. Di Oku Selatan.
0: Galo-galo lah pokok eh.
1: Bang Pandi. Di Sungaliat, Bangka Belitung, ada yang spesial untuk Bang Putra Sabas, terus Mbak Ria yang ada di Belitung, terus Mang Yan, Bazakin.
0: Kuah saya denger.
1: Sama dengan Kakek Sakamoto.
0: Saya kena denger orang MC nih. Saya kena denger orang MC.
1: Atau kasih Sakamura. Selamat malam untuk semuanya ada peradi kita Bangka Belitung.
0: Oke.
1: Pokok Mang Yan ya. Pokok dibungkus artis Pak Iing.
0: Oke.
1: Gale-gale lah pokoknya.
0: Sagalo-galonya.
1: Untuk Ega yang penyar serunwe.
0: Serunwe.
1: Yang selalu meruwe. Pokoknya Minal Aidin Wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Dimaafkan.
1: Bila kita datang ke sawah.
0: Cakep.
1: Kita jangan lupa memancing ikan patin.
0: Cikar.
1: Akan lupa.
0: Nah.
1: Salah Julia, ada yang salah?
0: Banyak kok.
1: Enggak nih banyak itu. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Dimaafkan, yo.
1: Pergi ke pasar membeli plastik.
0: Cakep.
1: Banyak-banyak terima kasih.
0: Ya, cikar be.
1: Makasih Ega yang baik hatinya.
0: Oke.
1: Itu tadi lagunya.
0: Siap.
1: Bangka.
0: Bah, martabak bangka.
1: Bangka Belitung.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Martabak Bangka bukan cuma lagunya yang enak, tapi aslinya memang luar biasa enak martabak Bangka ya. Kalau di Sumatera Selatan tuh ada martabak Har ya, kalau nggak salah. Ega pernah nyicipin juga tuh kalau bisa disebut dengan martabak kari gitu, seperti dia. Oke, kita coba ngapain telepon kembali. Perempat, selamat malam belajar sembah berdendang.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
2: Sembah berdendang.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dari Jambi.
0: Dari Jambi, siapa ini dari Jambinya?
2: Haye atau disingkat dua huruf, Haye atau Hamzah Yusuf.
0: Hamzah Haye gitu ya?
2: Iya, Hamzah Yusuf.
0: Hamzah Yusuf.
2: Mbak siapa ya?
0: Ega, ini Ega.
2: Dengan Ega.
0: Iya.
2: Apa kabarnya Mbak Ega?
0: Alhamdulillah baik.
2: Oh, syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Masih dapat lagu nih.
0: Mau lagu apa ini?
2: Lagu Jambi, Tungkah Palo-Palo.
0: Yang mana?
2: Tungkah Palo-Palo.
0: Tungkah ya?
2: Ya, Tungkah Palo-Palo.
0: Tungkah Palo-Palo. Ya, artinya itu apa?
2: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Ega. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan kesehatan. Kemudian yang di Bengkulu ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Ayah Puput. Di Lampung ada Mbah Jarwo, ada Hatim Bulu-Bulu. Kemudian di Palembang ada Mbak Lesi, Cik Sisi, ada juga Cik Ili, Cik Fauzan, Cik Akbar, Cik Rosli, Cik Sarah, Cik Yati, ada Cik Putra Banten. Untuk semua lah yang di Palembang, kemudian yang di Jambi. Ada Bunda Waci, ada juga Wak Udin, ada Kadir TS juga, ada siapa lagi ya, ada Ika Risanti untuk Tes Nadia Purnama dengan Kalimin juga, selamat malam. Kemudian yang di Sungai Riap ada siapa? Pak Julia, ada Kaki Tambora. Untuknya semualah tanpa terkecuali. Untuknya Mbak Ega, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Haye ya dari Bengkulu ya, lagunya itu Tingkah Kalau-Kalau. Tadi mau nanya gitu artinya apa? Iya, mungkin di belakangnya Pak Haye kembali yang masih ingin bergabung ya, silakan masih ya gak nantikan kebersamaannya nih sahabat budaya Tapan Sepredi. Yo, perempat selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam dengan siapa?
1: Sama Asmi Palembang.
0: Siapa?
1: Sama Asmi Palembang.
0: Asmi Palembang.
1: Iya.
0: Apa dia kabarnya?
1: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Baik-baik saja. Ya, mau dengar lagu apa ini?
1: Mau dengar
0: apa dia? Halo?
3: Halo, Asmi Aspin di Palembang.
0: Iya, ini gantian ini yo. Iya, mau dengar lagu apa?
3: Pertama kali ini masuk Sumba Berdendang ya?
0: Iya kah? Baru pertama kali?
3: Iya.
0: Iya, selamat bergabung ya bersama Rari Sengeliat.
3: Iya.
0: Iya. Mau dengar lagu apa?
3: Lagunya bagus atau apa Sengeliat?
0: Apa?
3: Yang bagus lagu apa?
0: Kalau dari Sengeliat sudah ada yang request nih, Martabak Bangka.
3: Ya, saya tuh pilihin aja.
0: Iya, dipilihin aja. Ya,
3: cuma lihat.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa, Bae?
3: Salam-salamnya, nah belum ada yang kenal yang luar.
0: Itu buat keluarga-keluarganya nggak apa-apa disebutin namanya.
3: Ya, untuk yang di Palembang aja semuanya, pendengar RRI, salam bapak selalu.
0: Iya,
3: Dan untuk seluruh pendengar RRI di Sungai Liat, Jambi, Bengkulu, semuanya salam bapak selalu.
0: Oke. Okay.
3: Nah, untuk penyiar, terima kasih.
0: Iya.
3: Ya, itu aja Mbak ya.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk Bang Asni tadi ya yang sudah ikutan bergabung juga di malam hari ini. Mau dengar lagu Martabak Bangka. Oke, perempat selamat malam belajar sembah berdendang. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Belajar sumpah berdendang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Sama Fauzan, Mbak, di Banyuasin, Sumatera Selatan.
0: Siapa namanya tadi?
4: Di Banyuasin, Mbak, Palembang.
0: Iya, namanya siapa?
4: Fauzan.
0: Fauzan. Fauzan, apa kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ya, ada Fauzan mau denger lagu apa ini?
4: Untuk lagunya ini aja Mbak, kita ambil dari apa? Coba dari pilihan dari Sungai Liat apa Mbak yang ngomong Mbak?
0: Kalau di Sungai Liat ini kebetulan sudah ada lagu Martabak Bangka ini.
4: Oh, boleh juga, makanya enak ya.
0: Ikutan itu.
4: Martabak Bangka sih.
0: Mantap ya kalau Martabak Bangka.
4: Bukan lagi, pokoknya di jam ini ya, Mbak.
0: Iya, salam-salamnya buat siapa?
4: Ya, kita salam-salam buat yang mau ada di Palembang yang barusan tadi ya. Terus buat ada di Jambi, ada Pak Setiawan, ada Pak Kamsna Yusuf.
0: Oke. Okay.
4: Terus juga ada yang di dan buat semuanya aja yang lagi relay belajar semua berindang, ucapannya selamat malam, selamat buat semuanya, buat mbaknya selamat sampai tunggu semuanya.
0: Ya.
4: Terima kasih waktunya Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fauzan di Banyuasin Palembang ya sahabat budaya. Ya, kita putarkan kalau begitu lagu Martabak Bangka, kayaknya cocok dinikmati ya, apalagi di cuaca di malam hari ini cukup dingin juga nih untuk wilayah kota Sungai Liat nih sahabat budaya.

0: 93,9 94,4 ngeliat suara budaya Bangka Belitung. Selamat malam kembali sahabat budaya ataupun sepradi sanak sedulur kita. Ya, kali ini masih dikebersama kita untuk belajar sembah berdendang. Perempuan, selamat malam belajar sembah berdendang.
1: Belajar sembah berdendang juga.
0: Oke, dengan siapa ini ya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
0: Ya pun. Ini pada Bebang Tamfan ini.
1: Betul. Ini dari siapa ya?
0: Ini sama Ega.
1: Ya Allah, Ega yang aku bulan puasa menang kuis.
0: Selalu ya, selalu menang deh pokoknya. Apa kabar? Apa kabar?
1: Gitu kabah ya? Nih, alhamdulillah wawai seunyi nih.
0: Wai-wai. Wai-wai. Apa wai-wai itu ya?
1: Wawai.
0: Oh, wawai. Yo. Alhamdulillah.
1: W-A-I.
0: Wai-wai. Wawai. W-A-W-A-Y. Wawai. Itulah Indonesia ya, beragam deh bahasanya. Kalau gitu mau dengar lagu apa?
1: Lagu Lampung.
0: Yang mana?
1: Judulnya Demon.
0: Demon? Demon itu artinya apa? Dingin demon?
1: Bukan, suka kayak demon gitulah.
0: Oh, gitu.
1: Yang
0: demon.
1: Nyanyi Tami Sanjaya.
0: Kalau di sini kita demon. Siapa tadi yang nyanyi?
1: Tami Sanjaya.
0: Ntar ya. Ega nyari dulu nih. Lagu Lampung, demon lagu, iya, Tam Sanjaya ya.
1: Iya,
0: demon. Demon, kalau di sini tuh kedemon tuh artinya kedinginan gitu.
1: Oh, kirain di sana itu demon itu kayak di jus gitu, jus demon.
0: Itu lemon, ya. Itu lemon,
1: oh.
0: Asyum. Ada salam tuh dari yang tercinta.
1: Oh iya, semuanya tercinta, semuanya sehat selalu ya.
0: Yang disengaja lihat sih spesialnya gitu.
1: Udah abis dirilis sih tadi di Bandar Lampung, ada sandiwara radio. Jadi yang masuk pun aku nggak tahu.
0: Oh iya kah?
1: Iya, tahu-tahu udah musik aja.
0: Oh gitu, ya ketinggalan.
1: Jadi dirilis tadi udah di muter radio, sandiwara radio di Bandar Lampung. Makanya Ida tahu yang masukan siapa-siapa.
0: Ketinggalan. Oke, salam-salamnya buat siapa?
1: Yang udah pada masukan ya, sehat selalu. Karena ini ada 5 provinsi, jadi perwakilan aja. Yang lagi bertugas di RRI Bandar Lampung ada Kak Amelia ya. Disapa gak ya Kak Ega? Amelia.
0: Ya, halo Amelia.
1: Ya. Dan pendengarnya juga ada Nay bersama Sela di Bandar Lampung ya. Terus dari Bandar Lampung ke Ngelia, tuan rumah malam ini ada Ayu Ega, Ayu Rara, ada Ayu Rima, ada Ayah Wanda ya. Dan pendengarnya ada Ibu Kori, ada Bang Putra Kambas sama Kakek Sakamura ya. Terus dari Bandar Lampung Sungai Lih, Bengkulu ada Bang Riko, ada Ayah Boput. Terus di Bengkulu penyiarnya ada Bang Ari. Dari Bengkulu ke Jambi, di Jambi ada penyiarnya Bang Dilman, Bang Amsori, Bung Mahmud, Vina, Adis, dan pendengarnya ada Bunda Wati, Bunda Yani, Wak Udin. Terakhir di Palembang ada Cek Dola, Cek Akbar, ada Cek Ilham, ada Cek Nita penyiarnya. Pendengarnya setia ada Nenek Nuraini bersama Ria Anggreni, dan ada Cek Sisi bersama Cek Eli. Itu aja, diwakil-wakilin aja, ayo Elga.
0: Oke, baiklah, terima kasih.
1: Sama-sama, sehat selalu ya, ayo Ega.
0: Ya, amin, terima kasih. Yo,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya pun. Tapi pun, ya pun, gitu ya. Oke, kembali di belakangnya Babang Tamfan yang masih ingin bergabung ya. Kita masih nantikan kebersamaannya di malam hari ini untuk belajar sumba berdendang yang mana ini direlay juga ya oleh Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, kemudian juga Jambi gitu ya. Oke, perempat, selamat malam belajar sumba berdendang.
2: Halo, kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapakah ini?
2: Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo. Apa kabarnya Mbah Jarwo?
2: Alhamdulillah api-api wae.
0: Alhamdulillah api-api wae. Heeh. Oke, di mana ini Mbah Jarwo? Sungai lihat ya?
2: Alhamdulillah saya di Indonesia, tepatnya Lampung Timur.
0: Di Lampung Timur, nge.
2: Saya kan waktu itu juga menang pulsa elektrik. Ya, untuk listrik 50.000.
0: Kayaknya berkesan banget gitu ya.
2: Oh iya tuh, menang kalah itu biasa, yang berkesan itu bisa masuk dan ikutan kuis.
0: Iya, bisa masuk juga udah syukur gitu ya.
2: Iyalah, apalagi Mbak Jarwo cepat menang.
0: Oke, mau dengar lagu apa ini Mbak Jarwo?
2: Lagu Lampungnya tadi udah diminta Babang Tampan ya.
0: Demon, tapi gak apa-apa kalau saya masih mau lagu Lampung gak apa-apa, tapi dengan judul yang beda.
2: Oh iya, pastinya ada judulnya beda.
0: Gak apa-apa.
2: Judulnya Nepok Janda.
0: Ih, serem banget lagunya Nepok Janda.
2: Nah itu dapat janda, dapat.
0: Oh, kirain tadi
2: lain
0: nepok.
2: Daerah, lain arti.
0: Oh, gitu. Kirain nepok itu kayak gitu kan, abokin gitu.
2: Oh, itu artinya dapat ataupun dapat janda, makanya judulnya Nepok Janda.
0: Oh, gitu Nepok Janda.
2: Ya, jadi emang lagunya itu dia laki-laki minta nomor perempuan itu, terus dia bilang saya janda. Oh iya ya.
0: Kita ambil dari ini ya, Zainal Arifin ya.
2: Oke, itu yang ori yang aslinya itu.
0: Aslinya, oke. Nyepok janda, iya, dapat janda gitu artinya ya.
2: Iya, nanti gitu. Bagus itu dapat janda kayak Mbah dulu, alhamdulillah. Aku ketemu jandamu ya, dapat juga.
0: Oke.
2: Ya, salamnya perwakilan aja tadi ada Babang Tampan ya. Ada juga yang udah pada masukan, ada di Palembang, ada ya, ada Nur Aini, ada juga di Palembang Fahrul, ada Ria juga, ada Sisi, ada Eli, di Jambi ada Wahudin, ada Wati, di Bengkulu ada Riko, ada Ari. Di Sungai Liat ya ada Edra yang lagi bertugas sama fan-fan Sungai Liatnya. Semuanya ada lah ya.
0: Oke.
2: Ya udah, sehat selalu ya Nak Ega.
0: Iya Mbak.
2: Lagunya ditunggu Nak Ega.
0: Siap, ntar Ega puterin ya.
2: Ya Nak Ega, I love you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Jarwo ya, di malam hari ini juga sudah bergabung bersama Ega ya, untuk belajar Sumba berdendang. Sehat-sehat ya Mbah Jarwo ya. Iya, kita coba angkat penelpon kembali. Perempat, selamat malam, belajar Sumba berdendang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa
0: dengan
3: kabar,
0: siapa?
3: Macan?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa ini?
3: Ini Bunda Wati Jambi.
0: Oh, di Jambi, Bunda Wati di Jambi. Kabar baik juga ya.
3: Kebetulan nih baru keluar dari rumah sakit.
0: Oh, sakit apa?
3: Kemarin tensinya lumayan tinggi.
0: Oh, makan apa?
3: 4 hari di rumah sakit.
0: Wah, apa nama ya? Alhamdulillah udah bisa keluar ya.
3: Alhamdulillah udah keluar, sudah disuruh rehat.
0: Rehat, ya udah rehat aja. Oke. Sambil dengar perempat ya.
3: Iya, sambil dengar perempat, semua perempat jabanin ntar.
0: Mudah-mudahan kebersamaan sama perempat itu bisa bikin cepat pulih lagi gitu ya.
3: Iyalah, kalau mau belajar istirahat dulu. Ikuti anjuran dokter aja.
0: Iya, dengan siapa Bunda Wati ya tadi. Oke, Bunda Wati mau dengar lagu apa?
3: Lagu dari Jambi.
0: Yang mana?
3: Lagu dari Jambi tadi Bang Hayi, lagunya Tingkah Kalau-Kalau. Ah, ini lagunya ini Pelet Jepang.
0: Apa?
3: Pelet Jepang.
0: Pelet Jepang, ada gitu peletnya Jepang?
3: Iyalah, peletnya kan naik mobil, kan pelet Jepang.
0: Gitu. Aduh, ini kadang-kadang ya. Salam-salamnya buat siapa kalau gitu Bunda Wati?
3: Salamnya sudah diwakili sama Mbak Bang Topan yang tampan, sama Mbak Jarwo tadi, sama Bang Hayes. Sudah diwakili sama di depan tadi lah ya.
0: Semua-semuanya, iya, iya.
3: Yang di belakang, asun mula dia, yo.
0: Iya.
3: Buat Cik Ega, saya selalu lancar rezeki
0: ke depannya. Amin, ya Allah, amin.
3: Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wati yang juga sudah bergabung malam hari ini ya. Iya, tiba-tiba aja di malam hari ini ada pelet Jepang, sahabat budaya. Iyalah kalau cak itu ya bahasa Palembang dikit ya. Kalau nak tuh kalau bahasa Bangkanya. Kita putar lagu nih untuk Supredi sahabat budaya ya, biar bisa menjadi sahabat untuk malam hari ini di istirahat malamnya.

0: apa kawan kau? Panjang ni yang fikir tu. Lah muka pagi kau lom.
1: Ada telur muka pergi wak eh.
0: Ha? Lah nak mati kawan. Bawa kau muka biarkan wak apa mikir tu. Kau nabun be bentuk orang kau mati bini kawan.
1: Eh wak eh. Tunelah penyakit nak idam ini kau.
0: Ha? Ke mana pula bini kawan don?
1: Lah malu wak eh dengan jantan lain. Tahan dak tak angkat mobil sedan di muka rumah aku tadi.
0: Ha? Apa pula hubungan dengan mobil sedan tu?
1: Katonyo tadi mobil bosnyo. Makonyo apa dia kanyo pergi? Eh tahu-tahu pergi sekali lah. Dado balik-balik gi.
0: Eh Ron he, pintaklah mati kawan kau Ron he. Mentuk nyerah terupuk be kawan nyerah bini kau orang. Laka bengak amat hidup, pintaklah surat anyut kawan kau. Bak kuih hati.

0: September Ramazan Yayasan Budaya Bangka Belitung udah menjelang jam 8 malam nih sepanjang sahabat budaya tanpa sadar sedulur kita ya lah waktu untuk pamit undur diri dari rendangan sepanjang untuk bersama kita di belajar semua berdendang bersama RRI Perempat Sungai Liat ya dan kita jumpa di lain kebersamaan. Engga ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan pastikan terus ya selalu setia menantikan belajar semua berdendang di setiap hari Senin dari jam 8 sampai jam 9 malam sepredi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Hanya waktulah yang memisahkan kita

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id. Pro 4, 99,2 FM.

0: Pendengar Pro 4 FM 99,2 MHz tentunya di kebersamaan kita pada malam hari ke di Jambi malam Iko di mana apresiasi budaya kita 0811670788850 tentunya di apresiasi budaya kita dan juga lagu kita malam hari ke di mana yaitu lagu-lagu Batak ya dan juga di 0811670788 Mas kami 9920. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Wati. Horas.
1: Nur.
0: Woi.
1: Woi.
0: Woi.
1: Orang Jambinya ya begitu. Woi.
0: Woi.
1: Bunda korban setia, Nur.
0: Korban setia?
1: Iya, dari ayah, Nur.
0: Hmm?
1: Korban setia ayah Bunda Ninur.
0: Oh iya. Tadi masuk ke sungai lihat tadi Bunda.
1: Masuklah gitu. Kedua Bang Hamzah Yusuf tadi yang masuk cuma dari Jambi.
0: Tadi apa lagunya Bunda?
1: Korban setia.
0: Korban setia lagu ini ya. Sumatera Utara.
1: Sumatera Utara lagu Medan Batak.
0: Lagu Medan.
1: Itu kakak Butet suka lagu itu.
0: Mm-mm. Mana?
1: Kakak Butet.
0: Kakak Butet mana kakak luar. Butet?
1: Kakak Butetnya sebenarnya depan nah.
0: Iya, kakak Butet mana kakak Butet?
1: Kakak Butet mah. Lalu belum lalu yang segini.
0: Oh, belum.
1: Terus muter lagu enggak membedal lalu lagi. Enggak boleh tidur malamnya Nur kini Nur.
0: Iyalah. Harus banyak istirahat.
1: Yo, setengah tiga mulai jam tiga. Sekarang dibangun, sudahlah jam empat berapa, setengah empat berapa, aku bangun. Anu, salam ke tengah suaranya, ya.
0: Yup.
1: Ya, semua putra-putri lah, ya.
0: Yo.
1: Tanya, Anu, sehat selalu, lancar rezekinya, sukses ke depannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati, yo. Yang sudah bergabung tentunya di Jambi Malam Iko di apresiasi budaya. Ya deh 0811670779020. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam kembali.
0: Yo, ini siapa nih?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matuk pijan yo.
2: Yo.
0: Yo, kayak mana malam hari di sana?
2: Dingin-dingin nih.
0: Dingin-dingin, iyalah habis hujan tadi dak?
2: Iya, hujan juga.
0: Lama dak tadi hujan ya, sana?
2: Lumayan lama lah.
0: Lumayan lama ya.
2: Iya, tapi dak deras.
0: Iya, dak deras ininya. Cuman awet lah, lumayan lah.
2: Ayo.
0: Hmm. Jadi lah untuk basah-basah dikit kan.
2: Iya, jadi alhamdulillah lah.
0: Iya. Lagu kita apa nih? Atau?
2: Lagunya bu. Hmm. Ada lagu Butet.
0: Butet ada.
2: Ada ya.
0: Heeh.
2: Itu bela lagunya.
0: Tube. Enggak yang lain.
2: Ah, itu bela.
0: Itu bela.
2: Ya, lagunya itu kak Butet.
0: Iya. Lu masuk kak Butet juga. Suruh masuk.
2: Ya masuk lah.
0: Masuk kak Butet.
2: Ah, jangan masuk enggak muat, gabung. Masuk tadi enggak muat.
0: Iya juga.
2: Gabung. Datuk lah gabung nih.
0: Mm-hmm.
2: Nanti juga buatnya Pak Wati tadi ya, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Buatnya Aiman juga, buatnya Kang Iki.
0: Mm-hmm.
2: Juga buatnya Bang Ali.
0: Mm-hmm.
2: Buatnya Bang Ali juga, buatnya Pelu. Eka Rupianti, Aurel juga ya. Pada Mbak Ajeng, ada gabung Mbak Ajeng.
0: Yo.
2: Terus, bersama lagi ya.
0: Siapa lagi?
2: Bang. Buatnya Kitule.
0: Mm-hmm.
2: Buatnya kita dulu juga.
0: Mm-hmm.
2: Pokoknya buat semua kan gak ada perubahan lah ya, tanpa terkecuali ya.
0: Yo.
2: Dan jepin satu-satu namanya.
0: Mm-hmm.
2: Pokoknya dari Aspazet lah ya.
0: Iyop.
2: Hebatnya Mas Nur, atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dari Tok Pijan tadi di Muara Jambi tentunya yang sudah bergabung di perempat apresiasi budaya kita. Siapa lagi nih masuk nih? Halo, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lupa lagi jawabannya apa nih?
3: Hah?
0: Aduh, lupa jawabannya.
3: Dengan jawabannya ya pun.
0: Ayo.
3: Abang siapa nih?
0: Anur.
3: Oh, kirim Bang Dirman.
0: Enggak, Bang Dirman lah pindah pro 1 dia.
3: Aku baru perdana aku sama Abang
0: ini. Iya, Bang Dirman sekarang di pro 1.
3: Oh, jadi ini Bang siapa tadi?
0: Anur. Saya dulu bukan dulu ya. Saya dengan Bang Dirman ceng. Saya di pro pindah pro 4 Bang Dirman. Pindah pro 1.
3: Bang Anur.
0: Heeh.
3: Nur, berarti kalau depannya ditambah J.
0: Apa? Ditambah J jadi apa? Janur.
3: Iya kan?
0: Iya, betul juga sih.
3: Ini acara Batak kan?
0: Iya, acara Batak. Bang dengan Bang siapa?
3: Bang Tampan.
0: Bang Tampan. Bang Tampan dari mana?
3: Kota Bandar Lampung.
0: Kota Bandar Lampung?
3: Iya.
0: Jauh juga ya, di ujung sana tuh.
3: RRI sekarang mah deket di HPR di digital.
0: Iya, betul.
3: Wilayah manapun bisa masuk. Yang punya, yang penting ada kota.
0: Penting iya punya kota.
3: Iya, tapi alhamdulillah aku gak pernah beli kota.
0: Jadi?
3: Karena aku pintunya di kota.
0: Oh, gitu.
3: Jadi kan kota Bandar Lampung.
0: Oh, iya, betul.
3: Dalam pastinya itu. Sehat ya Bang Anur?
0: Alhamdulillah sehat tentunya.
3: Waktu di Jambi gimana nih?
0: Jambi habis hujan tadi.
3: Kalau Lampung ini lagi kemarau ngiyang-ngiyang.
0: Belum turun hujan.
3: Turun tapi sekitaran beberapa aja kabupaten, Pesawaran sama Bandar Lampung juga. Sebagian baik.
0: Di sini kemarin turun hujan juga lah, cuma bentar. Sama sini juga bentar tadi. Dah lama. Cuman jadilah.
3: Paling disukai sih yang turun-turun. Cuma sembako bae enggak pernah turun. Turun hujan bae.
0: Kalau bisa duit gitu. Kalau bisa duit turun hujan. Turun duit.
3: Kalau turun duit enggak laku. Yang duit semua pedagang.
0: Iya dah.
3: Iya. Makanya ada pepatah mengatakan. Nah. Aku kan setepakan Kiko ya. Apa yang bisa naik tidak bisa turun lagi?
0: Apa? Duit.
3: Apa? Bisa naik tidak bisa turun lagi.
0: Apa ya bisa naik? Tidak bisa turun lagi.
3: Apa itu?
0: Duit. Nyerah? Apa?
3: Kalau bisa naik tidak bisa turun lagi. Kayak naik haji. Gak mungkin turun haji.
0: Iya lah.
3: Betul tidak?
0: Betul.
3: Iya kan gitu. Aduh, lagunya itu aja ya, Inang.
0: Inang.
3: Iya.
0: Oke.
3: Inang gitu.
0: Nah, Babang Tampan beng nyanyi kalau kayak gitu.
3: Kalau aku nyanyi, aku versinya Melayu sih aku.
0: Versi Melayu.
3: Aku biasa kirim WA lewat video itu di RRI Jambi itu lagunya ST13.
0: 13?
3: ST13.
0: ST13.
3: Yang lagunya jangan-jangan kau hiraukan bapakmu. Walau ku tahu janda anak satu.
0: Aduh.
3: Itu Melayu lagu aku mah. Tapi alhamdulillah sih semenjak kenal RRI ini seluruh lagu-lagu daerah aku suka. Bahasa lagu Jambi, apalagi lagu Jambi itu yang disuka sama Bondawati itu Kopi Jando. Pokoknya lagu-lagu daerah ini lucu sih. Kayaknya aku tuh orangnya cepat penasaran, pengen mengerti, pengen bisa. Karena jentik saya sih emang nyanyi apapun lagu itu saya suka.
0: Suka?
3: Iya.
0: Oh.
3: Apalagi gambar-gambar yang merah.
0: Banteng.
3: Hah? Banteng duit 100 ribu. Untung-untung dia benderanya merah, cuman moncongnya putih sama hitam. Yang merah-merah ya duit 100 ribu. Aduh, salam-salamnya Bang Anur ya. Salamnya buat, pokoknya di Jambi ini artis-artis loh fan-fannya.
0: Iya. Yeah.
3: Contoh ya. Mm-hmm. Ada yang dari India tetap di Jambi.
0: Nah.
3: Amar Khan.
0: Oh iya.
3: Ya kan? Ada yang di Jakarta, pemain film Baga Rudy, ada Bang Rudy di Jambi. Ya kan?
0: Iya. Yeah.
3: Ada juga nyanyi yang terkenal yang judulnya Jamila, ada di Jambi. Jamila.
0: Beragam.
3: Alif Puyani. Ya kan? Terus juga dulu ada film Tarzan itu,
0: Legung,
3: sekarang adanya Waudin.
0: Waudin. Waudin di mana-mana.
3: Iya, dulu ada film Saras 00 Wati.
0: Mm-hmm.
3: Sekarang di Pennya Gambi ada Bunda Wati.
0: Mm.
3: Terus juga ada Bunda Yati Sargawi.
0: Yeah.
3: Ada Butet. Terus juga Butet itu di mana? Di Palmera ya.
0: Mm.
3: Terus juga Mang Ajung. Terus juga ada buruk-buruk ngeluyur banyak nian ya. Banyak buruk-buruk ngeluyurnya. Terus juga buat semua fan-fan Jambi. Mm-hmm. Yang di mana ya? Semuanya aja lah Bang Anur.
0: Oke.
3: Okay. Sehat selalu aja. Mm-hmm. Pantun buat Bang Anur sama aku nih.
0: Apa itu?
3: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Hmm, cakep.
3: Hanya kita berdua lah yang paling oke.
0: Oke. Okay.
3: Ngalap dewe. Daripada kita ngomongin uang kan lebih baik kita bergurau kan.
0: Iya betulnya.
3: Gak boleh kita giba-giba kan.
0: Mm.
3: Kalau orang Belanda bilang kan just kidding ya. Okay. Jadi tunggu lagunya Bang Anur ya.
0: Iya.
3: Makasih ya, maaf ya kalau bercandanya. Kalau orangnya suka bercanda sih.
0: Iya nama kita
3: sama bercanda. Sama Bang I'm Sorry, sama Bang Birman, sama Bung Makmur. Apalagi kalau pagi acaranya papamu. Elok-elok nian.
0: Iya elok nian dong.
3: Sama Dede Adi, Dede Vina itu sering bercanda. Karena ini penyiarnya laki, saya maaf gak bisa gombal ya. Kalau penyiarnya perempuan baru
0: gombal. Beda itu, jangan digombali.
3: Enggak, aku gembelin aja nanti. Makasih Bang Anur ya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Ya pun. Baik, terima kasih dari Bang Babang Tampan ya tentunya sudah bergabung pada Jambi Malam Iko ya di siaran budaya. Dan juga ketika nanti tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pendagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oh, okay deh. Gas, kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima, kan?
1: Iya, ayo.
0: Okay, gas.
2: RRI dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki dua orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Luhde Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.
3: Apresiasi Budaya Jambi.

Kaos kaki memiliki sejarah panjang yang bermula sejak zaman kuno, di mana masyarakat Mesir kuno dianggap sebagai salah satu pencipta pertama kaos kaki. Mereka membuatnya dari bahan wol dan menggunakannya untuk melindungi kaki dari panas dan debu. Kaos kaki tertua yang ditemukan berasal dari sekitar tahun 500 Masehi dan memiliki bentuk seperti sarung kaki dengan bagian jari yang terpisah. Selama abad pertengahan, kaos kaki menjadi simbol status sosial, terutama di kalangan bangsawan Eropa. Kaos kaki pada masa itu dibuat dari bahan sutra atau wol yang halus yang menunjukkan kekayaan dan kedudukan seseorang. Di abad ke-16, dengan munculnya mesin rajut pertama, kaos kaki menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat umum. Perkembangan revolusi industri di abad ke-19 makin mempercepat produksi kaos kaki, membuatnya tersedia dalam berbagai bahan dan desain untuk semua kalangan. Kini kaos kaki hadir dalam beragam jenis dan gaya, tidak hanya sebagai pelindung kaki, tapi juga sebagai bagian dari gaya berpakaian dan ekspresi pribadi.

Selampit 8 merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Selen ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Selen sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Selen memberi nama tarian tersebut Selampit 8 karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Selen yakni Oka Hendrik menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan syal atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

0: Ya, selamat malam Kanti-Kanti, tentu kita masih bersama di apresiasi budaya kita dan juga pada malam hari ko, yaitu lagu-lagu Batak ya, di 0811670779920 tentunya untuk Kanti-Kanti yang bergabung bersama kami pada malam hari ko. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Abangku.
1: Adik, apa anak apa cucu ya?
0: Kayaknya anak lah. Atau cucu ya?
1: Iya. Lahir tahun berapa?
0: Saya. 2000 pas.
1: Wah, tuh cucu berarti.
0: Cung.
1: Iya. Sehat cungnya.
0: Alhamdulillah tuh sehat.
1: Iya, nih kalau malam ini lagu Bugis aku udah tahu lah.
0: Enggak, lagu Batak itu.
1: Oh, lagu Batak.
0: Mm-hmm.
1: Anak Medan.
0: Ah, lagunya Anak Medan beda.
1: Iyo, Anak Medan.
0: Anak Medan.
1: Tapi ya, di sini anak Jawa.
0: Oh, anak Jawa. Di sini anak Jambi.
1: Oh, anak Jambi.
0: Iya.
1: Iyo. Tapi tetap Indonesia kan?
0: Iyalah.
1: Tetap Indonesia. Buatnya Mama Martat. Ada juga Kadir CE. Terus ada Pak Tija. Umah Adama. Terus ada juga Mang Aju, terus ada juga Budi Sira juga, terus ada Bang Alimin sama teteh dia bernama Pero. Terus ada Butet juga, ada Pak Yani keduanya, ada Aris Ngetia dari Lebak Bandung. Terus ada Ajeng, terus ada Pina juga. Terus ada siapa lagi ya? Abdul Rahman apa siapa itu yang di Kutai Negara. Terus ada juga Bang Rahman juga, Bang Alimin sudah. Terus ini Bang Anja Yusuf. Buat semua lah mas.
0: Oke.
1: Iya, Datuk nak balik. Nak nembul perahu Datuk.
0: Oh iya.
1: Iyo, perahu awak bocor.
0: Nah, kok bisa tuh?
1: Itulah, iyo, awak tuh sebenarnya nak minta bantu dengan Bang Kadir CSK tuh tak sempat pula.
0: Oh gitu.
1: Iyo, ayolah cung ya.
0: Oke.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Atuk Kismar ya, yang sudah bergabung tentunya di Perempat pada malam hari kau di 0811670779920. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah, Uni Ayang di Polda.
2: Iya, betul.
0: Yo, kayak mana kabarnya?
2: Baik juga.
0: Lesunian ngapo tuh?
2: Enggak, dolan tadi nganing.
0: Nganing lagu.
2: Ya.
0: Berbangun
2: lagunya
0: ya.
2: Alusia ya.
0: Alusia?
2: Iya.
0: Oke, dicari dulu ya.
2: Ya, salam untuk semuanya aja Mas ya. Mas, selamat malam. Selamat tugas ya selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ya dari Mbak Ayang ya yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ke 0811670779920 tentunya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Nur.
0: Yo.
3: Apa kabarnya Besti?
0: Alhamdulillah.
3: Semuanya apa nih?
0: Hah?
3: Semuanya.
0: Malam hari ini kita lagu Batak.
3: Gak ada tema ya?
0: Gak ada.
3: Saya kalau lagu Batak, saya minta lagunya Bui-Bui. Dari Maya KDI.
0: Bui-Bui.
3: Ya, dari Maya KDI ya.
0: Oke.
3: Salam, siapa sudah masuk? Tero sudah masuk?
0: Belum.
3: Ketiduran dia nih.
0: Kayaknya tuh.
3: Salam pertama-tama buat dikaku yang ada di Ternate, salam sehat, salam bahagia selalu ya sayang. Maafkan kejadian tadi, kakak minta maaf tadi, kakak sedang marah-marah sama kamu. Semoga kamu bahagia saja di sana ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga besar di sana. Diberikan umur panjang, diberikan rezekinya.
0: Amin.
3: Terus buatnya Pero. Ayo Pero, gabung.
0: Yo, masuk.
3: Tidur terus, dari bayi tidur bagaimana ini? Lebih besar tidur juga.
0: Iya.
3: Buatnya Ajeng, buat Final, Mama Kembar, buat Babang Sampan tadi dan Lambung salam kenal. Buat Aurel, Ika, Bang Musi.

Dan para musi nami disorono akarong asya sambo si panglimun si wampu naeng manoktor nin nangasida atok para musi nami baik kamu masuk lagu Arak Medan.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.

0: Motif batik durian pecah dibagi menjadi dua, menjadi salah satu batik favorit di Jambi. Banyak sekali variasi motif ini dengan desain cantik dan juga menarik. Makna motif durian pecah ini menyiratkan pesan dalam berakar dari budaya adat di Sumatera. Seperti pepatah dari Padang, alam takambang jadi guru, yang berarti segala yang ada di alam menjadi inspirasi. Yang mana durian pecah menggambarkan buah durian yang enak sekalipun tidak lagi berharga jika telah dipecah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang harus berhati-hati dalam melangkah, senantiasa menjaga sesuatu sebaik mungkin agar tidak rusak dan binasa.
1: RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

Yang ketiga tentunya kita masih bersama di apresiasi budaya kita dan juga di telepon tentunya di 0811-6707-9920. Dan di kebersamaan kita pada malam hari ini di mana edisi Senin 8 Juni 2026 dan juga di 0811-6707-9920 tentunya ganti-ganti di Jambi Malam Iko.

0: Ganti-ganti di Jambi malam itu tentunya ganti-ganti di 08116707 8850 untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami tentunya di Jambi malam Iko, atau juga di apresiasi budaya kita ganti-ganti pada malam hari Iko 08116707 9920, dan juga lagu kita lagu-lagu Batak ya. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Dengan Pak Dea.
0: Halo Pak Dea. Palmera. Gimana kabarnya Pak Di?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, Pak.
0: Alhamdulillah. Hujan enggak tadi, Pak Di?
1: Hujan baru reda.
0: Baru reda sekarang ya. Lama enggak tadi hujannya?
1: Lama, dari jam berapa tadi? Dari siang
0: enggak
1: sore.
0: Oh, sore tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, jadilah basa-basa dikit.
1: Iya, kami debu ya, Mak. Debu di Palmera banyak sekali.
0: Iya.
1: Lewat batu bara, ya.
0: Lagi ngapain, Pak Di, malam nih?
1: Lagi malam apanya?
0: Sekarang lagi ngapain nih?
1: Lagi sambil bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng. Lah ngopi, Pak Di, lah ngopi.
1: Sudah.
0: Udah, ya. Oke, baik. Ayo Pakde, lagu kita apa nih? Lagu kita lagu-lagu Batak nih.
1: Lagu Batak nih ya. Aku enggak ada yang apa ya lagu Batak nih ya.
0: Apa?
1: Apa yang bagusnya ya?
0: Bebas.
1: Ah, bebas.
0: Bebas be lagu Bataknya.
1: Lagu Bataknya bebas.
0: Mm-hmm.
1: Aku kira bebas atau mau tambah
0: enggak. Enggak, lagu ini maksudnya.
1: Biar tadi pilihan merah sama.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salam ya.
0: Yup.
1: Yang sudah masuk tadi, ya, selamat ya semua monitornya. Yang semua monitor, ya. Lagunya tadi nggak apa, ya. Untuk Mas Penyiar, mudah-mudahan selalu sehat Mas ya.
0: Yup.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Di Ahmad yo di Palmera tentunya sudah bergabung pada malam hari ke di 08116707 9920. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Hoi, penghadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Muhammad Anur Apriansyah.
0: Alhamdulillah baik. Kemana Bang Adir juga?
2: Baik-baik juga.
0: Oke. Lah ini lah sudah berhenti hujan di sana?
2: Berhenti.
0: Lah berhenti.
2: Sudah nyambung malam dong.
0: Nyambung malam?
2: Enggak.
0: Oh enggak ya. Kalau kan. Iya.
2: Kecil-kecil tapi apa rombongan tuh kan.
0: Malam hari ini dingin-dingin lagi toh nih.
2: Ya iyalah, dikit lah.
0: Jadilah.
2: Iya.
0: Gimana di seputaran tempat Bang Kadir aman?
2: Oi. Aman terkendali bagaimana seputaran layani nomor 5?
0: Aman sini.
2: Lagu apa kita Muhammad Anur?
0: Lagu Batak kita malam hari ini.
2: Batak ya?
0: Yo.
2: Ah, baju nabirong be.
0: Ah?
2: Baju nabirong.
0: Baju nabirong dari siapa tuh?
2: Bisa dari siapa?
0: Oke. Cari dulu ini ya.
2: Buat Muhammad Anur apa malam kita sukses selalu. Buat Pak Muhammad Basu tadi ya.
0: Yo.
2: Muhammad Basu buat Maharham. Buat Abdullah, Hamzah Yusuf, sama Alimin, Alkulah Si Agen, Terang Situ, buat Tirsiri, Rekan Tengah Muda, Bang Gigi, sama Sule, Bang Simon, Mas Santo, Tres Ateng, apa lagi?
0: Siapa lagi ada?
2: Inari Kampar, Andi Cikrawinata, Kisumar, Abdul Rahim untuk kita Kertanegara, Andi Muksin, Hamzah Yusuf, sama Kang Iing, Buat Mak Agung, balik lu bulan lama pergi di Bukit Tinggi Mak Agung. Mas malam honor ya.
0: Oke.
2: Buat malam selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kadir. Jess yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ke. Halo, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo Horas.
3: Apa kabar Bang Muhammad Anur Satriante?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga. Gimana Bang Hamzah Yusuf juga?
3: Alhamdulillah baik ya.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi lagu ini acara Tapian Nauli ya?
0: Hah?
3: Tapian Nauli.
0: Lagunya?
3: Enggak, acara Tapian Nauli.
0: Oh, acara Batak gitu maksudnya?
3: Iya, kalau di Tunga, apa? Bangke di
0: apa itu?
3: Perompa Bengkulu Tapian Nauli sebutannya.
0: Oh, Perompa Bengkulu Tapian Nauli sebutannya.
3: Iya. Lagunya nih Bang Anur.
0: Lagunya apa tuh?
3: Bunga Marara.
0: Bunga Marara?
3: Iya.
0: Oke. Marara Narara.
3: Iya.
0: Bunga Narara. Lagu Batak ya?
3: Iya ada.
0: Cari dulu, sabar.
3: Ya salamnya pertama sekali untuknya Bang Anur. Selamat malam semoga juga semoga sehat selalu. Tadi yang sudah diwakili dengan KDC semua pen serempat Jambi tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam. Lagunya ada ya?
0: Lagunya ada.
3: Untuknya Bang Muhammad Anur Satriansyah. Selamat malam, selamat petugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Hamzah Yusuf. Ya tentunya sudah bergabung di malam hari kau.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

0: Kak, lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan kompleks goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Kompleks goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.
1: Pro 4 RRI Jambi.

Baik, ketika di berakhir sudah tentunya di kebersamaan kita, di apresiasi budaya kita pada malam hari ke, dan juga tentu kita masih bersama di 99,2 MHz.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Jambi Malam Iku.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

0: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
1: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
0: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
1: Saya, Bu.
0: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
2: Kita tidak boleh membawa sampah ke laut atau membawa sampah sembarangan loh, Bu.
0: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
2: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
0: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
2: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
0: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

0: dicapcai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: RRI dengan esensi buku, budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.
4: Pro 4 99,2 FM.

0: akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai. Agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Tarian mangkuk berentak mengandung artian mencangkul sawah secara serempak atau bersamaan. Hal ini dilakukan saat mengolah sawah sebelum masa tanam padi. Tarian ini biasanya dibawakan belasan masyarakat dengan membawa cangkul dan kemudian mengitari area sawah sambil bernyanyi dengan riang gembira. Masyarakat Desa Batin Pengembang Kabupaten Sarolangun sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi tersebut yang hampir punah agar tetap ada. Tarian mangkuk berentak juga berguna untuk membangkitkan kembali semangat para petani sehingga lahan sawahnya tidak dialihfungsikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jambi Malam Iku.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui apa

Kanting Atisus sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya sekenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi, kembali mengudara di frekuensi 99 dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, edisi Selasa 9 Juni 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.

فألف بين قلوبكم فأصبحتم

0: وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: Barang siapa ingin doanya terkabul dan bebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat

0: Cahayo Pagi.
1: Cahaya Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukuru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li syani, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat dan injualah sehingga pada hari ini kita dapat kembali beraktivitas dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas kita dalam kesaharian kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah Ibnu Al-Qayyim mengungkapkan ada 40 keutamaan ilmu atas harta. Di antaranya yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang-orang kaya. Yang kedua, ilmu menjaga pemiliknya, sedangkan harta harus dijaga oleh pemiliknya. Yang ketiga, ilmu bisa mengatur harta, sementara harta tidak bisa mengatur ilmu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Menuntut ilmu agama adalah sebuah tugas yang sangat mulia, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia dalam segala agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu, sebelum menyelam lebih dalam di samudra ilmu, ada baiknya kita perhatikan sejenak adab seseorang dalam menuntut ilmu. Di antaranya yang pertama adalah menuntut ilmu dengan ikhlas dan demi menunaikan kewajiban. Seorang penuntut ilmu seyogyanya tahu bahwa Allah mewajibkan untuk beribadah kepadanya, sementara tidak ada cara menunaikan ibadah kecuali dengan ilmu. Menuntut ilmu adalah sebuah sarana untuk menghilangkan kebodohan dalam beribadah kepada Allah sebagaimana diperintahkan, bukan menurut hawa nafsunya. Itu artinya ketika menuntut ilmu, hendaknya ia melakukannya dengan ikhlas, tidak mengharapkan kemuliaan pada dirinya atau agar dianggap alim oleh orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala telah mendorong dan motivasi hambanya di dalam ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Surah Muhammad ayat 19. Yang kedua, berniat untuk mengangkat kebodohan diri dan orang lain. Seorang penuntut ilmu hendaknya berniat mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan juga orang lain. Sebab pada dasarnya manusia itu bodoh. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang artinya, Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui satu apapun, dan kemudian Allah ciptakan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati supaya kalian bersyukur. Surah An-Nahl ayat 78. Niatkan pula untuk mengangkat kebodohan dari umat. Hal itu bisa dilakukan dengan pengajaran melalui berbagai macam sarana supaya orang bisa memetik manfaat dari ilmu yang dimiliki oleh penuntut ilmunya. Yang ketiga, ada penuntut ilmu tidak sombong, tidak malu dalam menuntut ilmu. Penuntut ilmu tidak boleh sombong dengan ilmunya. Ia harus tawaduk kepada gurunya, mentaati semua perintahnya dan patuh kepadanya, seperti orang sakit yang tunduk kepada dokter penyayang dan berpengalaman. Meskipun usia gurunya lebih muda dan jalur keturunannya tidak lebih mulia dari dirinya, namun dia harus tetap tawaduk kepada gurunya. Karena Ibnu Abbas pernah mengatakan, aku hina ketika menuntut ilmu dan mulia ketika menjadi guru. Selain itu, seorang penuntut ilmu tidak boleh merasa malu dalam mencari ilmu atau malu bertanya satu yang belum dipahami kepada gurunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yata'allamul ilma muhtahyi wa la mustakbir." Dua orang yang tidak belajar ilmu, yang pertama adalah orang pemalu, yang kedua adalah orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari. Ada menuntut ilmu yang keempat, hormat kepada guru. Penuntut ilmu harus menghormati gurunya agar ilmu yang diperolehnya bermanfaat. Sebagaimana orang-orang terdahulu apabila mendatangi gurunya, mereka menyedekahkan suatu seraya berdoa, "Ya Allah, tutupilah celah guruku dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya dari diriku." Hal ini tentu bertolak belakang dengan kondisi zaman sekarang, di mana mayoritas siswa sudah tidak menghormati gurunya lagi. Bahkan ada di antara mereka yang secara terang-terangan melawan gurunya atau malah memukuli gurunya beramai-ramai. Yang kelima, adab dalam menuntut ilmu adalah sopan kepada teman-temannya. Sudah semestinya penuntut ilmu berlaku sopan kepada teman sebelajar, karena hal itu termasuk adab kepada guru dan menjaga majelisnya. Seorang penuntut ilmu tidak diperbolehkan mengeraskan suaranya, tertawa, banyak bicara tanpa ada keperluan, dan menoleh ke kiri dan ke kanan ketika belajar di dalam majelis ilmu. Merdeka dengan fenomena ini, banyak tawuran di antara siswa-siswi sekarang melakukan kerusakan atas demonstrasi sehingga menelan banyak korban dan melakukan aksi brutal yang tidak mencerminkan sebagai seorang siswa. Dan yang keenam, adab penuntut ilmu adalah belajar setiap waktu. Di antara adab penuntut ilmu yang lain adalah hendaklah ia belajar di setiap waktu yang memungkinkan dirinya untuk belajar. Jangan sampai ia merasa puas dengan pengetahuan yang sedikit, karena ia mampu mendapatkan jauh yang lebih banyak. Umar ibn Khattab pernah berkata, "Belajarkah kamu sebelum kamu menjadi pemimpin? Karena bila kamu sudah menjadi pemimpin yang ditakuti, kalian tidak bisa belajar dengan setinggi, dengan tingginya kedudukan dan banyaknya kesibukan yang kita dapatkan." Dan yang terakhir, adab dalam menuntut ilmu yang ketujuh adalah selektif dalam memilih guru. Penuntut ilmu seyogyanya selektif dalam memilih orang yang akan dijadikan guru. Hendaknya guru adalah merupakan seseorang yang telah sempurna kemampuannya dan terkenal konsistennya. Muhammad bin Sirin, Malik bin Anas dan ulama selainnya mengatakan, ilmu adalah bagian dari agama. Karena itu lihatlah dari siapa kalian mempelajari agama kalian. Nah, kaum muslimin, para pendengar RI dimanapun berada, dengan senantiasa memperhatikan adab menuntut ilmu ini, diharapkan yang kita peroleh nantinya dapat bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungan sekitar, dan seluruh lapisan masyarakat. Inilah penyampaian saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Pagi.
3: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

Bukan mukmin orang yang kenyang perutnya, sedangkan tetangga sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar hari ini.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari ini. Sebanyak 237 kepala sekolah di Merangin sudah dilantik. Sebanyak 237 kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Merangin resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Merangin M. Syukur di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin. Pejabat yang dilantik terdiri dari 7 kepala taman kanak-kanak, 186 kepala sekolah SD, dan 44 kepala sekolah SMP, serta pelantikan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Merangin dalam memperkuat kualitas pendidikan hingga ke pelosok daerah. Dalam arahannya, Bupati Syukur menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekedar posisi administratif, melainkan amanah besar yang menentukan masa depan pendidikan dan generasi muda Merangin. Bupati menilai kepala sekolah merupakan motor penggerak utama dalam menciptakan sekolah yang unggul, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena itu, ia meminta seluruh kepala sekolah meninggalkan pola kerja lamanya yang hanya berfokus pada administrasi. Pada kesempatan tersebut, M. Syukur menyampaikan 4 pesan penting yang harus menjadi pedoman para kepala sekolah. Yang pertama, menjadi pemimpin yang mampu memberi teladan dan inspirasi bagi guru maupun siswa. Kedua, mendorong inovasi serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Keempat, memperkuat kolaborasi dengan orang tua murid. Dan Bupati juga memberikan apresiasi kepada para kepala sekolah yang bertugas di daerah terpencil dengan berbagai keterbatasan fasilitas dan juga akses. Kata-kata inilah kabar hari ini, sebanyak 237 kepala sekolah di Merangin dilantik. Kata-kata dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: Tom, Tom, mau dong diajarin jadi driver ojol kayak kamu. Gimana sih caranya? Mumpung lagi santuy nih, kuliah kan online tuh, jadi banyak waktu luang. Mayan kan buat nambah-nambah, pengeluaran rumah banyak banget nih, kasihan orang tua.
1: Hah? Serius? Kamu kan cewek, yakin mau jadi driver ojol?
0: Emang kenapa? Udah banyak tahu driver ojol cewek. Lagian jangan pandang sebelah mata sama cewek. Kalau aku pikir mulia banget tahu driver ojol itu berjasa dan yang jelas bisa ikut andil dalam menggerakkan ekonomi. Apalagi di masa seperti sekarang ini, Tom.
1: Bijaksana banget sih. Kalau kamu beneran tertarik, nanti aku kasih kontak person bagian SDM-nya ya. Jadi nanti kamu bisa langsung call orangnya.
0: Asik. Thank you, Tom. Dari dulu kali bijaksana aku tuh.
1: Iya, setuju. Tapi juga dari dulu jomblonya kan.
2: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

Selamat pagi kati-kati dimanapun kati-kati berada, tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Dan tentunya di formasi pukul 6:21 waktu Indonesia Barat, kati-kati di Jambi Pagi Iko, tentunya semangat pagi. Dan akan hadir sederetan informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Nah, kali ini kati-kati informasi hadir di ruang dengar kati-kati bahwa Presiden Prabowo Subianto ini melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional dan juga penasihat khusus presiden baru. Acara pelantikan pejabat tersebut berlangsung hikmat bertempat di Istana Negara Jakarta. Tentunya kati-kati Nani Sudaryani Deang ini menjabat sebagai kepala BGN didampingi Agustina Arumsari serta Trenggono selaku wakil kepala BGN. Sementara itu kati-kati Said Iqbal resmi mengemban tugas baru sebagai penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Dan juga pengangkatan pimpinan BGN ini didasarkan atas keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18/M tahun 2026. Sedangkan pengangkatan Said Iqbal berlandaskan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 58/P tahun 2026. Lalu kati-kati Presiden Republik Indonesia Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan seluruh pejabat negara yang dilantik dan juga kegiatan penting ini dilaksanakan guna menguatkan struktur kelembagaan dan juga mempercepat realisasi program strategis nasional. Ya, tentunya kati-kati setelah bersumpah, para pejabat negara langsung menandatangani naskah sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo. Wakil Presiden Gibran Raka turut mendampingi Presiden dalam memberikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat. Dan tentunya penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal memberikan pernyataan setelah dilantik. Tugas baru ini sejalan dengan visi Presiden bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan seluruh kalangan pekerja. Dan tentunya Said berkomitmen memastikan ketiga unsur utama itu menjadi pertimbangan dalam rencana revisi regulasi ketenagakerjaan. Dan tentunya revisi tersebut harus mampu membuat perlindungan kerja informal sesuai dengan standar International Labor Organization dunia. Dan itu informasi di pagi hari ini. Kati-kati sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Motif batik durian pecah dibagi menjadi dua, menjadi salah satu batik favorit di Jambi. Banyak sekali variasi motif ini dengan desain cantik dan juga menarik. Makna motif durian pecah ini menyiratkan pesan dalam berakar dari budaya adat di Sumatera. Seperti pepatah dari Padang, alam tak kambang jadi guru, yang berarti segala yang ada di alam menjadi inspirasi. Yang mana durian pecah menggambarkan buah durian yang enak sekalipun tidak lagi berharga jika telah dipecah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang harus berhati-hati dalam melangkah, senantiasa menjaga sesuatu sebaik mungkin agar tidak rusak dan binasa.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi. Dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI, untuk Indonesia.
2: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Ya, ketika ini masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Pagi hari ini, kali ini hadir informasi mengenai ayam broiler ganti-ganti atau ayam ras pedaging. Ini adalah jenis ras unggulan hasil persilangan yang dikembangbiakan secara khusus untuk memproduksikan daging dalam waktu singkat. Ayam ini memiliki pertumbuhan sangat cepat, efisien dalam mengubah pakan menjadi daging. Ayam broiler ini ganti-ganti biasanya dipanen pada umur 30 sampai 35 hari atau 4 sampai 5 minggu dengan bobot ideal 1,5 sampai 2,0 kilo per ekor ya. Panen ini bisa disesuaikan dengan permintaan pasar. Beberapa peternak memanen hingga 6 minggu untuk bobot 1,8 hingga 2,5 kilo ganti-ganti. Nah, ganti-ganti ternyata ada cara dalam merawat ayam broiler ini sampai panen, yaitu yang pertama persiapan kandang. Tentunya pakan dan minum ini yaitu berilah pakan starter umur 1 sampai 21 hari. Protein 20 hingga 22% untuk pertumbuhan optimal. Hari pertama pakan selalu tersedia pakai tray pakan rata. Air minum bersih, bisa tambah vitamin atau elektrolit untuk daya tahan tubuh. Selanjutnya manajemen kepadatan dan juga cahaya serta vaksinasi dan kesehatan. Vaksinasi ND dan IB sesuai jadwal dan pantau perilaku harian dan juga ayam bergerombol, terlalu dingin menjauh dan juga terlalu panas. Nah, selanjutnya ganti-ganti ayam sakit lemas segera isolasi dan kandang broiler dengan dok dan feeder siap memelihara. Nah, pada umumnya ganti-ganti ayam broiler ini siap panen berat 1,5 hingga 2,0 kg dengan perawatan tepat, pakan yang tepat, broiler mencapai bobot panen optimal dalam 30 hingga 35 hari dengan konversi ransum efisien. Dan hal lain yang harus diperhatikan ini adalah jika untuk dijual kembali mungkin mengikuti bobot yang sudah ditetapkan. Namun jika untuk dikonsumsi sendiri bobot lebih tentu tidak masalah ganti-ganti. Dari tolong informasi kita di pagi hari ini, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Frekuensi gempa bumi di suatu daerah mengacu pada jenis dan ukuran yang dialami selama periode waktu. Berdasarkan dari kedalamannya gempa bumi, dibedakan beberapa jenis. Pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa ini tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, gempa bumi sedang. Adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada 60 km sampai 300 km dari permukaan bumi. Dan pada umumnya, menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Ketiga adalah gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini dapat menimbulkan kerusakan besar.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id
3: RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada terminologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Eko. Pemerintah Kabupaten Batanghari pastikan bangunan rumah relokasi terus berlanjut pada 2026. Pemerintah Kabupaten Batanghari memastikan pembangunan rumah relokasi bagi masyarakat terdampak bencana banjir akan terus berlanjut pada 2026. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batanghari, A. Somad Dimuarobulian, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima konfirmasi dari Balai Pelaksanaan Penyedia Perumahan Kementerian PUPR terkait tambahan pembangunan 48 unit rumah relokasi pada tahun ini. Tentunya ia menjelaskan berdasarkan surat keputusan awal kebutuhan rumah relokasi tercatat sebanyak 72 unit. Dari jumlah tersebut, 30 unit telah selesai dibangun sehingga masih terdapat kekurangan 42 unit. Namun setelah dilakukan pendataan ulang, jumlah warga yang membutuhkan relokasi sangat meningkat. Untuk itu, Somad berharap pembangunan rumah relokasi dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan hingga seluruh masyarakat terdampak mendapatkan hunian yang layak dan juga aman. Sementara itu, untuk mendukung proses pembangunan, pemerintah Kabupaten Batanghari telah melaksanakan pembersihan dan penyiapan lahan di lokasi relokasi. Kegiatan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan. Untuk saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yaitu melakukan lean clearing atau pembersihan lokasi. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan rumah relokasi tambahan dapat segera berjalan setelah seluruh persiapan lahan selesai dilakukan. Ketika itulah kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.